anak muda. Satunya di kandangan. Ke Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

0: Mengurus dokumen kependudukan itu mudah dan gratis. Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Anda bisa urus KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya. Dengan pelayanan yang mudah, proses cepat, dan tanpa ribet, Pian bisa datang langsung ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan atau di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan untuk warga negara, bisa pada UPT Disdukcapil Negara. Dan juga ada pelayanan khusus untuk masyarakat Loksado setiap hari Rabu di kantor Kecamatan Loksado. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat. Tak hanya itu, layanan kini juga bisa diakses secara online. Untuk pendaftaran penduduk, Pian bisa menghubungi WhatsApp di 0811 4626 363, 0811 4626 363. Sementara untuk layanan pencatatan sipil dapat menghubungi 0811 4656 363, 0811 4656 363. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menghadirkan aplikasi Silanting untuk memudahkan akses berbagai layanan administrasi kependudukan secara online. Saat ini layanan Silanting masih terbatas penggunaannya bagi yang telah memiliki akun terdaftar, termasuk perangkat desa. Namun ke depan, inovasi ini akan terus dikembangkan agar dapat diakses lebih luas oleh seluruh masyarakat. Jangan tunda lagi, lengkapi dokumen kependudukan Pian sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, halo, 98,2 FM. Selamat pagi kamu yang lagi dengerin aku. Ya kamu, kalian ya. Kita lagi ngobrol nih. Dari Graha Siar Perumahan Jambu Asri Blok C9 Jambu Hilir Kandangan. Balik lagi di Selamat Pagi HSS bareng aku Hana, penyiar yang siap nemenin pagi Rabu ya, pagi Rabu kalian nih. K-people lagi di mana sekarang? Udah di jalan, di kantor, atau masih nego-nego sama kasur? Nah, dimanapun kalian berada, seperti biasa Hana mau tanya nih, kalian itu tim 5 menit lagi atau tim semangat gitu? Kalian tim semangat atau tim 5 menit lagi deh? 5 menit lagi deh, 10 menit lagi deh, setengah jam lagi akhirnya. Kalau Hana tentunya kadang dua-duanya ya, tapi kali ini tim semangat nih. K-people seperti biasa, buat kamu yang mau request lagu atau titip salam buat yang spesial, boleh kirim ke WhatsApp kami di 0812 9518 7385. Kami juga menerima panggilan telepon ya, kalau misalnya lancar nih, semoga. Atau langsung komen aja di live TikToknya Kak Radio ya, K-people. Nah, kebetulan ini belum live ya kami. Nanti kalau misalnya udah live, nanti Hana kabarin aja gitu sama K-people yang terbiasanya nonton gitu. Nanti Hana bacain ya salam atau requestan kalian, Hana masukin antrian. Tenang aja, di sini nggak dijudge, tapi bisa sharing sama yang lain tujuannya. Jangan lupa untuk yang di luar jangkauan frekuensi, masih bisa banget dengerin di www.karadionews.com dengan berita dan playlist pilihan terbaik. Kata-kata pagi ini sama aja kayak kemarin dulu, kemarin-kemarin. Apa nih? Tidak semua hal harus sempurna untuk bisa berarti. Nah, untuk teman-teman yang menuntut kesempurnaan, yang penting meaningnya guys, yang penting meaningnya, apa ya namanya ya, yang penting artinya gitu, maknanya gitu teman-teman. Jadi tarik nafas dalam-dalam pagi ini, buang yang bikin mumet dan kalian pusing, karena selama beberapa waktu ke depan Hana bakal nemenin kamu dengan obrolan santai dan musik yang siap bikin mood kamu naik lagi. Semoga ya. Ini dia lagu buat kamu yang tadi ngaku masih tim 5 menit lagi. Semoga habis ini langsung berubah jadi tim semangat. Harapannya, kita dengerin dulu lagunya dari Leto, judulnya Ruang Rindu.

Okay, people. Selamat pagi Rabu ya. Hana ucapin lagi. Semoga hari ini kalian semangat ya bekerjanya, atau mungkin kalian ada aktivitas apa, karena besok kita udah tanggal merah nih. Selamat hari kenaikan Isa Al-Masih bagi yang merayakan juga ya teman-teman. Ada 4 hari nih, lumayan banget waktu untuk kalian misalnya mau berlibur, atau memang sudah berencana dari jauh-jauh hari mau berlibur. Hari Kamis, hari Jumatnya cuti bersama, kemudian Sabtu Minggu libur nih. Lumayan banget ya bulan Mei ini banyak liburannya. Nah, Hana mau kasih tahu kalian rekomendasi liburan panjang yang terjangkau nih di Kalimantan Selatan. Paling cocoknya tapi di area Banjarbaru, Tanah Laut, atau Banjarmasin. Kalau misalnya Banjarmasin itu lebih ke wisata budaya, kalau Tanah Laut itu ke alam gitu. Banjarbaru dan Tanah Laut itu lebih ke alam. Sama juga seperti di hulu sungai, itu lebih ke alam yang dijual. Jadi opsi terbaik meliputi bisa camping di Tahura Sultan Adam, bisa juga main di Taman Labirin Plehari, atau menyusuri Pasar Terapung Lok Baintan. Jadi wisata kuliner dan budaya juga, karena ada sejarahnya ya teman-teman. Nah, biayanya itu ekonomis, terutama misalnya mau untuk liburan santai keluarga, sahabat gitu, teman-teman gitu. Oke, kalau misalnya kalian misalnya mau yang terjangkau gitu, bisa ke alam atau bisa camping, mau yang murah atau santai, bisa di yang kayak kata Hana tadi di Tahura Sultan ada mendiangin. Sangat populer itu untuk camping, udaranya sejuk, ada rumah Belanda, kolam Belanda, dan penangkaran rusa. Jadi lumayan luas, gak lumayan, luas banget guys, dan pemandangannya juga cakep banget pastinya. Nah, kalau selain itu ada di Bukit Matang Keladani, udah Hana kasih tahu juga beberapa waktu yang lalu ya. Itu bisa disebutnya oleh orang-orang itu Raja Ampatnya Kalsel. Nah, bisa bayangin lah ya. Tapi gak persis-persis amat, kali aja ekspektasi kalian tuh tinggi banget ya. Ya kita versi Banjar lah. Menyajikan pemandangan Waduk Riam Kanan dari ketinggian, cakep banget ya tentunya. Kemudian Taman Labirin Plehari. Nah, ini untuk warga Plehari atau yang deket dengan Plehari bisa banget tuh jadi tujuan. Kalau yang jauh juga pasti bisa lah, kan lumayan waktu untuk liburannya. Nah, ini destinasi unik di Tala atau Tanah Laut, cocok untuk foto-foto dan wisata edukasi keluarga. Kemudian kalau misalnya kalian mau murah dan santai, bisa juga di Pantai Batokan Baru atau Angsana. Nah, pantai yang asri untuk bersantai di Tala itu bisa menjadi pilihan kalian untuk kalian berlibur. Oke, kemudian kalau misalnya kalian mau di wisata budaya di daerah kota aja nih, kalau misalnya gak mau jauh-jauh ke alam atau ke kemana ya, ke pantai gitu, bisa di Pasar Terapung Lok Baintan. Hana juga pernah kasih tahu ya ke kalian, ini ya bisa wisata kuliner dan budaya jadinya. Nah, pengalaman budaya naik perahu tradisional yang otentik dan murah di pagi hari. Jadi pagi-pagi ya teman-teman, subuh sih kalau misalnya kalian mau, bagus banget gitu subuh biasanya. Nah, bisa juga Siring Menara Pandang atau Patung Bekantan jadi opsi buat kalian. Nah, mungkin kalian udah sering ya atau udah pernah gitu ke sini. Kemudian Pulau Kembang. Nah, wisata menyusuri sungai di Barito Kuala untuk melihat habitat monyet ekor panjang atau bekantan, khasnya Kalimantan Selatan ya teman-teman. Bisa banget untuk trip tuh bersama keluarga dan teman-teman atau pasangan, boleh banget. Oke, selain itu juga bisa di wisata gua atau air terjun. Jadi kayak traveler, apa ya namanya ya, My Trip My Adventure ya. Bisa di Gua Batu Hapu, itu ada di Tapin. Nah, gua dengan stalaktit indah dan mudah diakses. Nah, jadi sekalian itu belajar juga edukasi ya terkait batu di goa tersebut. Kemudian bisa juga di Air Terjun Harate di Loksadoni, lumayan terkenal dan menjadi salah satu pilihan bagi pecinta alam yang ingin berlibur ke air terjun. Kebetulan Hana udah beberapa kali tuh ke Harate dan bagus banget air terjunnya. Kalian juga bisa mandi kok kalau misalnya mau di air terjun itu. Suasana dengan suasana pegunungan meratus gitu teman-teman. Nah, tips dari Hana kalau misalnya kalian mau liburan terjangkau, nah bisa kalian tuh sewa motor dari Banjarbaru atau Banjarmasin menuju tempat wisata itu. Atau kalau misalnya udah ada keluarga, teman atau memang punya sendiri ya lebih hemat lagi ya tentunya. Terus kalian harus pintar-pintar pilih penginapan, nah tipe homestay
atau camping di kawasan wisata untuk menghemat biaya kayak guest house. Nah, kalian harus pintar-pintar tuh untuk memilih untuk press budget gitu. Kemudian, wisata ke destinasi alam umumnya memiliki tiket masuk yang sangat ramah di kantong. Nah, itulah mengapa bisa menjadi opsi atau pilihan kalian gitu, karena gak mahal ya teman-teman, dan gak jauh banget juga, masih di Kalimantan Selatan, tapi worth it gitu. Pas nyampe bagus banget, indah banget, dan memanjakan mata biar kayak ah gak jerak tuh datang ke sana dan mau lagi ah lain waktu gitu. Kebetulan banget ya, itu tadi dia adalah rekomendasi dari Hana untuk kalian yang berencana atau memang udah punya rencana nih, bisa sharing ke K-People dan ke Hana, kalian liburannya pada kemana nih 4 hari ke depan, bisa banget di sharing ya. Oke, itu dia tadi ya teman-teman. Kita lanjut puterin beberapa lagu pilihan dari Hana, dan kalau misalnya sudah aman untuk live TikTok, mungkin teman-teman bisa request dan titip salam juga melalui live TikTok, bisa dikirim aja, nanti Hana carikan lagunya dan masukin antrian. Oke, kita dengerin dulu nih lagunya dari Ariel Noah, judulnya Anjika. Selamat mendengarkan.

Oke, okay, K-People. Ini masih sama Hana dong tentunya. Oke, okay. Tadi Hana udah puterin ya beberapa lagu pilihan dari Hana. Nih ada yang kirim K-People melalui WhatsApp. Selamat pagi Hana, aku Adi Sungai Raya, minta lagu Arti Cinta Sejati dari Potter buat Hana, terima kasih. Terima kasih kembali ya buat Kak Adi dari Sungai Raya. Salam buat Kak Adi dan keluarga, semoga sehat-sehat dan urusannya lancar nih hari ini gitu. Hana masukin antrian ya lagunya. Kemudian ada juga beberapa K-People yang udah kirim lagu-lagu pilihannya melalui komen di TikTok. Oke, langsung aja kita putarin beberapa lagu pilihan dari K-People. Selamat mendengarkan teman-teman, jangan kemana-mana, tetap di Selamat Pagi HSS bersama Hana.

Oke, teman-teman, tentunya masih sama Hana ya di sini. Nah, kalian bisa banget kalau misalnya mau request lagu atau titip salam. Beberapa dari K-people yang udah komen di live TikTok tuh udah lumayan banget ini ngirim lagu-lagu pilihan mereka. Jadi udah lumayan ya antriannya, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau request, bisa stay tune aja, standby aja. Kalian kalau misalnya suaranya gak terlalu jelas di live TikTok lagunya, nah itu bisa mendengarkannya di website atau di frekuensi suaranya jelas banget kok, teman-teman. Nah, kalau misalnya di live TikTok mungkin suara Hana akan lebih terdengar ya gitu. Oke, kita mendengarkan dulu lagu dari temennya Hana nih, band Saturday Sunday, judulnya Kembali Bersama. Nah, kalian juga bisa mendengarkan lagu lainnya dari dia, musisi lokal ya, teman-teman. Jadi selamat mendengarkan, semoga relate atau misalnya kalian suka gitu sama lagunya, boleh banget kalian dengarkan. Oke, selamat mendengarkan. Kemudian Hana bakal puterin lagu-lagu lainnya, pilihan dari K-People.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap puterin lagu enak.

Hamil Anak Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap puterin lagu enak.

Senior Muda. Satunya di kandangan. Di Radio HSS. Tetap puterin lagu enak.

Radio Anak Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putar yang lagu enak.

Obrolan Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap puterin lagu enak.

Hamil Anak Muda. Satunya di kandangan. Dan Radio HSS tetap putarin lagu enak.

Cemilan Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap puterin lagu enak.

muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap puterin lagu enak.

0: 25-2026, khususnya S1 Teknik Sipil, Fakultas Teknik.
1: Wih, keren! Teknik Sipil tuh prospeknya luas banget. Bisa jadi insinyur struktur, geoteknik, transportasi, sampai project manager konstruksi. Bahkan bisa jadi kontraktor atau developer properti loh.
0: Dan kampusnya juga oke banget. Milik sendiri, luas, fasilitasnya lengkap. Ruang kuliah full AC, plus LCD proyektor. Ada laboratorium teknik sipil juga, hotspot gratis, sampai lapangan voli buat seru-seruan.
1: Jangan lupa juga, ada banyak beasiswa. Mulai dari KIP, beasiswa yayasan, sampai lainnya. Jadi gak usah khawatir soal biaya.
0: Eits, gak cuma teknik sipil guys. Universitas Ahmad Yani Banjarmasin juga buka jurusan S1 Informatika. Jadi kalian bisa jadi software engineer, data analis, sampai cyber security analis. Lulusan dapat gelar S.Com, siap kerja di dunia digital.
1: Dan yang paling penting nih ya, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin itu a university for the excellence, terbukti dengan pengakuan sistem mutu dari BAMTT dan Ristekdikti. Institusinya udah terakreditasi B, jadi kualitas pendidikannya udah jelas terjamin.
0: Yuk buruan daftar dan jadi bagian dari kampus keren.
1: Catat alamatnya ya, Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 32,5 Banjarbaru, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin. Kampus kreatif, inovatif, dan berlahan.
2: Soul Studio Favorite Hits Non-Stop. Halo K-People, kamu lagi dengerin 98,2 FM
3: K-Radio HSS, Radio Masa Hit.

Kawan Media Group hadir sebagai salah satu pelopor di industri media dengan misi untuk terus berkembang dan menjawab tantangan zaman. Menggabungkan inovasi dan kreativitas, Kawan Media Group menawarkan berbagai lini bisnis media yang siap memberikan pengalaman berbeda bagi audiens dan pembaca. Di dunia peradaban yang semakin maju, Kawan Media Group berkomitmen untuk memberikan hiburan sekaligus informasi yang relevan. Salah satunya melalui Ki Radio Purnama Nada, sebuah stasiun radio yang mengudara di frekuensi 98,2 FM. Radio ini memiliki fokus utama untuk menyasar pendengar anak muda, menjadikannya satu-satunya radio anak muda yang hadir di Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengan musik yang segar dan segmen-segmen menarik, Ki Radio Purnama Nada menjadi teman setia yang menemani kegiatan sehari-hari para pendengarnya. Tak hanya mengandalkan siaran radio konvensional, Kawan Media Group juga mengembangkan ada radio online yang memberikan alternatif bagi pendengar yang sedang berkendara atau menjalani aktivitas sehari-hari. Dengan pilihan lagu-lagu terbaik tanpa jeda, ada radio online memastikan perjalanan Anda semakin menyenangkan dan berwarna. Kawan Media Group juga memperluas jangkauannya ke dunia berita digital melalui kiradionews.com, portal berita yang menyajikan informasi terkini dari level daerah hingga nasional. Dengan tim yang berpengalaman, portal ini memastikan setiap informasi yang disajikan tidak hanya relevan tetapi juga terpercaya, memberikan update kepada masyarakat tentang peristiwa penting yang terjadi di sekitar mereka. Sebagai tambahan dalam rangkaian media, Kawan Media Group menghadirkan narasipublikmedia.com, sebuah portal berita yang menyuguhkan narasi-narasi menarik dan mendalam, memberikan pembaca pengalaman baru dalam menikmati berita. Melalui Narasi Publik Media, Anda dapat mengeksplorasi berbagai cerita dan sejarah yang membuka jendela pengetahuan tentang berbagai peristiwa dan fenomena menarik. Tak ketinggalan, Kawan Media Group juga memiliki prestasi.com, sebuah media online yang fokus menyajikan berita olahraga, baik regional maupun internasional. Di sini, para penggemar olahraga dapat menemukan beragam informasi mengenai dunia olahraga

besar, termasuk siaran langsung dari acara olahraga. Dengan teknologi terkini dan tim profesional, Kawan Media Group memastikan setiap event yang disiarkan akan memberikan kualitas terbaik untuk audiens. Kawan Media Group, dengan keberagaman bisnis dan komitmen untuk terus berinovasi, siap menjadi mitra yang menghubungkan audiens dengan informasi dan hiburan berkualitas di masa depan. Dengan segala lini bisnisnya yang terus berkembang, Kawan Media Group bertekad menjadi bagian penting dalam dunia media yang semakin dinamis.

Spion Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap puterin lagu enak.

0: 101.2 FM Radio Masa Kini.
1: Kawan Media Group hadir sebagai salah satu pelopor di industri media dengan misi untuk terus berkembang dan menjawab tantangan zaman. Menggabungkan inovasi dan kreativitas, Kawan Media Group menawarkan berbagai lini bisnis media yang siap memberikan pengalaman berbeda bagi audiens dan pembaca. Di dunia peradaban yang semakin maju, Kawan Media Group berkomitmen untuk memberikan hiburan sekaligus informasi yang relevan. Salah satunya melalui Ki Radio Purnama Nada, sebuah stasiun radio yang mengudara di frekuensi 98.2 FM. Radio ini memiliki fokus utama untuk menyasar pendengar anak muda, menjadi

menyenangkan dan berwarna. Kawan Media Group juga memperluas jangkauannya ke dunia berita digital melalui kiradionews.com, portal berita yang menyajikan informasi terkini dari level daerah hingga nasional. Dengan tim yang berpengalaman, portal ini memastikan setiap informasi yang disajikan tidak hanya relevan tetapi juga terpercaya, memberikan update kepada masyarakat tentang peristiwa penting yang terjadi di sekitar mereka. Sebagai tambahan dalam rangkaian media, Kawan Media Group menghadirkan narasipublikmedia.com, sebuah portal berita yang menyuguhkan narasi-narasi menarik dan mendalam, memberikan pembaca pengalaman baru dalam menikmati berita. Melalui Narasi Publik Media, Anda dapat mengeksplorasi berbagai cerita dan sejarah yang membuka jendela pengetahuan tentang berbagai peristiwa dan fenomena menarik. Tak ketinggalan, Kawan Media Group juga memiliki prestasi.com, sebuah media online yang fokus menyajikan berita olahraga, baik regional maupun internasional. Di sini, para penggemar olahraga dapat menemukan beragam informasi mengenai dunia olahraga

besar, termasuk siaran langsung dari acara olahraga. Dengan teknologi terkini dan tim profesional, Kawan Media Group memastikan setiap event yang disiarkan akan memberikan kualitas terbaik untuk audiens. Kawan Media Group, dengan keberagaman bisnis dan komitmen untuk terus berinovasi, siap menjadi mitra yang menghubungkan audiens dengan informasi dan hiburan berkualitas di masa depan. Dengan segala lini bisnisnya yang terus berkembang, Kawan Media Group bertekad menjadi bagian penting dalam

Indonesia perkuat kerjasama industri dengan Rusia. Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya memperkuat hubungan industri dan perdagangan dengan Rusia. Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza menyebut Rusia sebagai mitra strategis dalam pembangunan industri nasional. Pernyataan itu disampaikan saat pertemuan dengan Wakil Menteri Perdagangan dan Perindustrian Rusia, Vladimirovich Khrushchev, dalam rangkaian Indonesia-Russia Business and Investment Forum 2026 di Saint Petersburg, Senin 11 Mei 2026. Pemerintah Indonesia juga memastikan partisipasi sebagai partner country pada Innoprom 2026 yang akan digelar di Yekaterinburg pada Juli mendatang. Faisal menegaskan seluruh potensi kerjasama antara Indonesia dan Rusia harus segera diwujudkan dalam langkah nyata yang memberikan manfaat bagi kedua negara. Forum bisnis ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada April 2026 lalu. Hingga Oktober 2025, nilai perdagangan non-migas Indonesia dan Rusia tercatat mencapai 4,04 miliar dolar Amerika Serikat dengan tren pertumbuhan yang terus meningkat sejak tahun 2020. Kerjasama yang didorong meliputi sektor manufaktur, galangan kapal, petrokimia, farmasi, hingga alat kesehatan. Kedua negara juga mempercepat implementasi Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia atau IAU-FTA yang ditargetkan mulai berlaku efektif tahun depan guna memperluas akses pasar dan meningkatkan volume perdagangan. Selain itu, Indonesia dan Rusia sepakat memperkuat kolaborasi melalui Forum BRICS Center for Industrial Competences atau BCIC untuk mendukung transformasi industri dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah berharap keterlibatan Indonesia pada Innoprom 2026 dapat membuka peluang investasi baru, memperkuat kemitraan industri sekaligus mendorong transfer teknologi guna meningkatkan daya saing industri nasional. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

aktivitas perikanan masyarakat. Pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga memperkuat rantai produksi hingga pemasaran hasil laut. Melalui konsep tersebut, nelayan diharapkan memperoleh nilai ekonomi lebih tinggi dari hasil tangkapan sehari-hari. Pemerintah juga menargetkan terciptanya ekosistem perikanan yang lebih modern, mandiri, dan terintegrasi. Dalam implementasinya, seluruh aktivitas nelayan akan terhubung melalui fasilitas pendukung yang saling berkaitan. Mulai dari proses penangkapan ikan, pengolahan, hingga distribusi hasil perikanan dirancang berjalan lebih efisien. Program Kampung Nelayan Merah Putih juga mendorong pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pelatihan teknologi, akses pembiayaan usaha, serta perluasan pasar perikanan. Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap masyarakat nelayan tidak hanya bergantung pada penjualan hasil tangkapan mentah, tetapi mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing sektor kelautan Indonesia. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ai lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang saurang nih kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: You gengs, jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak, laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan! Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya, gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua. Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat. Bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu.

0: Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
1: Tian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
2: Apalagi mun parek lawan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok bener. Di Parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
2: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
1: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mengontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
2: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
1: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813-4756-3720.
0: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
3: Yes, akhirnya beisi KTP juga. Selfie dulu upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
3: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
3: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gasan pinjaman online, penipuan, atau nang lain-lain yang seorang kada tahu.
3: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
4: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

tugas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pertemuan berlangsung di Pendopo Bupati HSS, Jumat 8 Mei 2026. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur RSUD Brigjen Hasan Basri Kandangan, Dr. Hajjah Siti Zainab, bersama para dokter internship yang saat ini menjalankan tugas pelayanan kesehatan di wilayah HSS. Dalam kesempatan itu, Bupati HSS menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para dokter internship atas dedikasi dan pengabdian mereka dalam membantu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Bupati juga berpesan agar para dokter tidak hanya menjadi tenaga medis yang profesional, tetapi juga mampu menghadirkan pelayanan yang humanis dengan mengedepankan kepedulian, keikhlasan, serta semangat membantu sesama. Menurut Bupati, para dokter internship diharapkan terus menjaga semangat pengabdian dan menjadi insan yang membawa manfaat serta kebaikan dimanapun bertugas. Audiensi berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan sebagai bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di daerah. Selain mempererat silaturahmi dan komunikasi antara pemerintah daerah dengan para dokter, kegiatan ini juga diharapkan mampu menumbuhkan semangat pelayanan kesehatan yang profesional, humanis, dan penuh kepedulian kepada masyarakat.

Jemaah asal Hulu Sungai Selatan diterbangkan menuju Tanah Suci melaksanakan ibadah haji. Jemaah calon haji atau JCH asal Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang tergabung dalam kloter 12 mulai terbang menuju Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Kepala Kanwil Kemenhaj dan Umrah Provinsi Kalsel Edi Kairani melepas keberangkatan dari Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin menuju Bandara Internasional Samsudinor Banjarbaru pada Minggu 10 Mei 2026. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani menghadiri kegiatan pelepasan tersebut bersama Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Hulu Sungai Selatan Faisal. Kegiatan diawali pemeriksaan barang bawaan menggunakan mesin X-ray oleh petugas Aviation Security Bea Cukai serta tim pengamanan guna memastikan keamanan dan kelancaran proses keberangkatan. Lalu pemeriksaan dokumen perjalanan juga dilakukan oleh tim gabungan dari Pelayanan Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan bersama Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Banjarmasin untuk memastikan keabsahan serta kesesuaian data paspor seluruh jamaah. Setelah seluruh proses pemeriksaan barang dan dokumen selesai dilaksanakan, kegiatan dilanjutkan dengan pengarahan. Selanjutnya, para jemaah diarahkan memasuki bus masing-masing untuk diberangkatkan menuju Bandara Internasional Samsudinor. Keberangkatan dari Asrama Haji dilaksanakan pada pukul 10.20 WITA. Setibanya di bandara, para jemaah langsung diarahkan menuju pesawat dengan pengawasan ketat dari petugas imigrasi dan panitia embarkasi. Penerbangan menuju Jeddah dijadwalkan pada pukul 12.15 WITA. Seluruh jamaah calon haji asal Kabupaten Hulu Sungai Selatan dinyatakan dalam kondisi sehat, lengkap, dan layak terbang untuk menunaikan ibadah haji tahun 2026. Wabub Hulu Sungai Selatan Suryani mengaku bersyukur karena dapat berhadir langsung pada pelepasan JCH Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ia mendoakan seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar, diberikan kesehatan, keselamatan, serta kemudahan selama berada di Tanah Suci hingga kembali ke daerah dengan selamat. Wabub Hulu Sungai Selatan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalsel, serta seluruh petugas haji yang telah bekerja sama dan memberikan pelayanan terbaik bagi para jemaah, mulai dari proses persiapan hingga keberangkatan. Wabub mengatakan Pemkab Hulu Sungai Selatan bersama seluruh masyarakat mendoakan agar seluruh jamaah senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran, serta kemudahan dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kawan Media Group mengabarkan.

akan kelancaran ibadah 379 jemaah haji Hulu Sungai Selatan. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nur dan Ketua TPPKK Mustaida melepas keberangkatan

Dan 379 jamaah calon haji pada Sabtu pagi 9 Mei 2026 dari Pendopo Bupati. CCH Kabupaten Hulu Sungai Selatan tergabung dalam Kloter 12 dan Kloter 18 Embarkasi Banjarmasin tahun 2026. Kloter 12 terdiri dari 352 jamaah ditambah 2 orang KBIHU, 2 orang petugas haji daerah atau PHD, serta petugas kloter. Sementara kloter 18 terdiri dari 19 jamaah. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudi Nor mendoakan seluruh jamaah agar diberikan kelancaran, kesehatan, keselamatan, serta kemudahan selama menjalankan rangkaian ibadah, hingga kembali ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur. Syafruddin mengingatkan, ibadah haji bukan sekedar perjalanan fisik, melainkan perjalanan spiritual yang membutuhkan kesabaran, keikhlasan, dan kebersamaan antar sesama jamaah. Ia menghimbau jaga kekompakan, saling membantu sesama jamaah, menjaga kesehatan, serta ikuti arahan para pembimbing dan petugas haji dengan baik. Menurutnya, kondisi cuaca di Tanah Suci, kepadatan jamaah, serta panjangnya rangkaian ibadah memerlukan kesiapan fisik dan mental. Karena itu, ia meminta para jamaah memperbanyak sabar, zikir, dan doa selama berada di Tanah Suci. Bupati menitip doa jamaah untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan, agar selalu berada dalam keadaan aman, damai, dan mendapat keberkahan dari Allah SWT. Ia turut meminta doa agar seluruh pimpinan dan elemen masyarakat dapat terus menjalankan amanah demi kemajuan daerah. Turut hadir pada kegiatan tersebut Ketua MUI Provinsi Kalimantan Selatan Tuan Guru Haji Ahmad Sairaji, Wakil Bupati Suryani, Ketua GOW Hulu Sungai Selatan Misnawati, Unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Hulu Sungai Selatan Muhammad Nur, Ketua DWP Elian Yustika, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan.

TPPKK Hulu Sungai Selatan susur Sungai Nagara ke wisata Kalang Hadangan. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Hulu Sungai Selatan melaksanakan kegiatan wisata susur sungai menuju objek wisata Kalang Hadangan di Kecamatan Daha Utara pada Sabtu 9 Mei 2026. Kegiatan dipimpin langsung oleh Ketua TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Musta'ida, didampingi staf ahli TPPKK Yuniati beserta jajaran pengurus. Selain sebagai ajang silaturahmi dan kebersamaan antar pengurus, kegiatan ini juga menjadi upaya untuk lebih memperkenalkan keragaman destinasi wisata yang dimiliki Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengan kekayaan alam yang indah, budaya yang khas, serta keramahan masyarakatnya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki banyak potensi wisata yang layak menjadi tujuan kunjungan bagi wisatawan lokal maupun luar daerah. Dalam kesempatan tersebut, Ketua TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga mengandeng konten kreator untuk membantu mempromosikan objek wisata Kalang Hadangan melalui media sosial. Sehingga keindahan dan daya tarik destinasi ini dapat semakin dikenal luas oleh masyarakat. Turut hadir mendampingi yakni Camat Daha Utara, perwakilan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Duta Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta kepala desa setempat. Kalang Hadangan menawarkan pengalaman wisata yang unik dengan panorama alam sungai yang asri, serta kekayaan budaya masyarakat Daha yang masih terjaga. Destinasi ini sangat cocok bagi masyarakat yang ingin menikmati suasana alam sekaligus mengenal lebih dekat kearifan lokal daerah. Melalui kegiatan ini, TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan berharap dapat turut berkontribusi dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata daerah, sekaligus mempererat sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat, dan berbagai elemen pendukung lainnya dalam memajukan potensi lokal yang dimiliki Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan. Wabub HSS tekankan pembangunan berdampak nyata bagi masyarakat. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani membuka kegiatan pertemuan Forum Pendampingan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Senin 11 Mei 2026 di Aula Ramu Kantor Setda Kabupaten HSS. Kegiatan dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda

0: Kabupaten HSS Zulkifli, Kabak Kesra, Kabak Ekobank, Kabak Hukum, serta sejumlah jajaran perangkat daerah terkait. Tim pakar pendampingan dan evaluasi pembangunan daerah terdiri Hamdi Dini Mahdani dan Adi Perdana serta Ketua Baznas Ustaz Muhammad Yunus. Wabub HSS Suryani menegaskan pembangunan daerah tidak hanya sebatas menjalankan program dan menghabiskan anggaran, tetapi harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, evaluasi menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai arah, terukur, dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Wabub HSS meminta kegiatan tersebut tidak dimaknai sebagai rutinitas administratif, melainkan sebagai ruang refleksi bersama untuk mengevaluasi capaian pembangunan daerah. Ini adalah ruang untuk melakukan refleksi bersama melihat apa yang sudah baik, apa yang masih kurang, dan apa yang harus segera dibenahi. Suryani menegaskan Pemkab HSS berkomitmen dalam melaksanakan pembangunan yang terarah, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Ia mengatakan, setiap anggaran yang dikelola harus dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya, sementara setiap program wajib memiliki hasil yang jelas dan terukur. Ia berharap, forum tersebut mampu melahirkan berbagai masukan, solusi, serta langkah konkret guna mempercepat pencapaian target pembangunan daerah. Wabub HSS mengajak seluruh jajarannya untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Tantangan pembangunan semakin kompleks dan hanya bisa diselesaikan dengan kerja bersama, komunikasi yang terbuka, serta kesamaan visi untuk memajukan daerah. Ia juga berpesan, seluruh perangkat daerah terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia mengajak untuk menjadikan forum ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen kerja, Tawan Media Group mengabarkan. Wabub HSS sambut silaturahmi BIM University. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani menerima kunjungan silaturahmi dari perwakilan Bali International Management atau BIM University Empowered by Hasnur Group, Senin 11 Mei 2026 di ruang kerja Wakil Bupati HSS. Dalam kesempatan tersebut, pihak BIM University menyampaikan visi dan komitmen dalam menyediakan pendidikan tinggi yang berkualitas dan inklusif, sekaligus membuka peluang kerja sama dengan pemerintah Kabupaten HSS di bidang pendidikan. Wabub HSS Suryani menyambut baik silaturahmi dan audiensi tersebut. Menurutnya, kerjasama di bidang pendidikan merupakan langkah penting dalam memberikan kesempatan yang lebih luas kepada generasi muda HSS untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selain membahas sektor pendidikan, audiensi tersebut juga menjadi ajang silaturahmi dan diskusi terkait peluang kolaborasi lain yang dapat dikembangkan bersama antara pemerintah Kabupaten HSS dan BIM University. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Pertemuan tersebut turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda HSS Teddy Sutejo, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ronaldi Prana Putra. Tawan Media Group mengabarkan. Wabub HSS ucapkan apresiasi atlet domino berprestasi. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani menerima audiensi pengurus Federasi Olahraga Domino atau Orado dan Atlet Daerah, Senin 11 Mei 2026 di ruang kerja Wakil Bupati HSS. Audiensi tersebut dihadiri Ketua Orado HSS Ibnu Safari Rahman beserta atlet dan ofisial. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menjalin komunikasi, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mendukung pembinaan dan pengembangan atlet domino. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Orado HSS Ibnu Safari Rahman menyampaikan bahwa Orado merupakan cabang olahraga yang masih tergolong baru. Ia mengungkapkan saat ini tengah berproses untuk masuk menjadi anggota resmi di bawah naungan KONI ataupun KORMI. Upaya tersebut terus dilakukan melalui partisipasi pada berbagai ajang kejuaraan nasional sebagai salah satu syarat administrasi dan pembinaan organisasi. Meski dengan keterbatasan yang ada, atlet domino HSS berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih medali emas di tingkat provinsi dan medali perunggu di tingkat nasional, sehingga turut mengharumkan nama Kabupaten Hulu Sungai Selatan di kancah olahraga. Bobub HSS Suryani mengucapkan apresiasi atas semangat dan perjuangan para atlet. Bobub berharap prestasi yang diraih dapat menjadi motivasi dalam pengembangan olahraga daerah dan pembinaan generasi muda berprestasi. Kawan Media Group mengabarkan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
2: Hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Ki Radio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Ki Radio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Tian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Ih, apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok banget. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis banget. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
0: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813-4756-3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.

Indonesia perkuat kerjasama industri dengan Rusia. Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya memperkuat hubungan industri dan perdagangan dengan Rusia. Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza menyebut Rusia sebagai mitra strategis dalam pembangunan industri nasional. Pernyataan itu disampaikan saat pertemuan dengan Wakil Menteri Perdagangan dan Perindustrian Rusia, Vladimirovich Khrushchev, dalam rangkaian Indonesia-Russia Business and Investment Forum 2026 di Saint Petersburg, Senin 11 Mei 2026. Pemerintah Indonesia juga memastikan partisipasi sebagai partner country pada Innoprom 2026 yang akan digelar di Yekaterinburg pada Juli mendatang. Faisal menegaskan seluruh potensi kerjasama antara Indonesia dan Rusia harus segera diwujudkan dalam langkah nyata yang memberikan manfaat bagi kedua negara. Forum bisnis ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada April 2026 lalu. Hingga Oktober 2025, nilai perdagangan non-migas Indonesia dan Rusia tercatat mencapai 4,04 miliar dolar Amerika Serikat dengan tren pertumbuhan yang terus meningkat sejak tahun 2020. Kerjasama yang didorong meliputi sektor manufaktur, galangan kapal, petrokimia, farmasi, hingga alat kesehatan. Kedua negara juga mempercepat implementasi Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia atau IAU-FTA yang ditargetkan mulai berlaku efektif tahun depan guna memperluas akses pasar dan meningkatkan volume perdagangan. Selain itu, Indonesia dan Rusia sepakat memperkuat kolaborasi melalui Forum BRICS Center for Industrial Competences atau BCIC untuk mendukung transformasi industri dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah berharap keterlibatan Indonesia pada Innoprom 2026 dapat membuka peluang investasi baru, memperkuat kemitraan industri sekaligus mendorong transfer teknologi guna meningkatkan daya saing industri nasional. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News. Pemerintah terus memperkuat pembangunan kawasan pesisir melalui program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Program ini menjadi strategi nasional untuk mentransformasi kampung nelayan tradisional menjadi kawasan modern, produktif, dan berkelanjutan. KNMP digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemerintah pusat sebagai bagian dari pembangunan ekonomi biru nasional yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Berbeda dengan program bantuan biasa, KNMP dikembangkan menggunakan pendekatan

0: Kita memiliki database para pencari kerja kita, pencari kerja terdaftar. Kemudian dari Dinas Tenaga Kerja juga ada program pelatihan. Pelatihannya ada dua, Mbak. Ada pelatihan tenaga kerja mandiri, kemudian pelatihan vokasi. Nah, pelatihan vokasi ini yang diperlukan oleh dunia usaha dan dunia industri. Sedangkan pelatihan tenaga kerja mandiri ini untuk yang bagi yang ingin berwirausaha. Mungkin contohnya kalau PTN TKM itu seperti menjahit, kemudian servis sepeda motor, servis AC, mengemudi, termasuk tadi barista. Kalau pelatihan yang vokasi itu yang sebelumnya kami pernah laksanakan adalah pelatihan operator alat berat, kemudian pelatihan komputer, itu kan jenis-jenis pelatihan vokasi yang mungkin diperlukan oleh dunia industri atau dunia usaha di Sulawesi Selatan.
1: Oke, berarti banyak juga ya banyak. Pelatihan-pelatihan bukan hanya, kalau bahasa kita tuh itu bukan hanya untuk yang mandiri, tapi juga untuk kita bekerja ke orang lain. Nah itu biasanya sistemnya para pesertanya itu apakah harus wajib punya AK1 atau gimana tuh?
0: Kalau pelatihannya di kami wajib. Harus membuat AK1, dia otomatis dia akan terdaftar kan. Jadi kita akan mengetahui berapa untuk tahun ini misalnya berapa orang pencari kerja kita di Sulawesi Selatan. Dan nanti kalau ada perusahaan yang ingin mencari pekerja, kami tawarkan dulu orang yang terdaftar itu tadi. Silakan dicari di sini daftar-daftarnya yang mana ini, misalnya yang lulusan ini kan ada nanti. Kan di situ jelas dari nama, alamat, kemudian tamatan apa, kemudian apa keahliannya, sertifikasinya apa. Nanti serta apa si perusahaannya tinggal mencari di situ.
1: Tinggal mencari di sana ya.
0: Berarti baru kita hubungkan.
1: Disajikan data-datanya oleh Disnaker yang mau mencari kerja. Kalau mencari kerja bisa langsung
0: melihat
1: udah punya sertifikasi apa aja dan lain sebagainya. Dan kalau boleh tahu berarti setiap para peserta pelatihan itu dapat sertifikat ya Pak?
0: Dapat sertifikat.
1: Oke, dapat sertifikat. Dan kalau boleh tahu itu tuh Pak gratis. Itu yang diperlukan oleh peserta-peserta
0: yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja itu 100% gratis. Mereka dapat uang saku dan fasilitas seperti baju pelatihan, kemudian alat-alat pelatihan lainnya. Dan itu
1: dapat uang saku juga Pak?
0: Dapat uang saku.
1: Waduh, ya kurang apa lagi ilmunya dapat, sertifikatnya dapat ya Pak ya, uang saku pula.
0: Ya ada baju, ya baju, mungkin ada sepatu nanti mungkin. Misalnya apa pelatihannya, alat baru.
1: Nah, dapat alat baru juga.
0: Ya setelah itu, setelah lulus itu kan jadi prioritas kami, kami tawarkan ke perusahaan. Ini loh lulusan dari pelatihan kami ini, coba silakan di apa dihubungi untuk diwawancara atau bagaimana untuk bekerja di perusahaan yang ada.
1: Keren. Kalau di tahun 2025 dan 2026 nih Pak, ada pelatihan apa aja yang diselenggarakan oleh Disnaker?
0: Di tahun 2025 kemarin ada pelatihan kuliner ya, kemarin tuh kuliner berbahan dasar ikan karena kita banyak ikan kan kemarin tuh. Iya. Kita coba kita gali keunggulan kearifan lokal kita banyak ikan nanti. Jadi jenis panganan ikan seperti roti, kemudian pastry tapi berbahan dasar ikan.
1: Roti. Berbahan dasar ikan. Wow, baru ya. Dan itu udah seru ya Pak ya tentunya.
0: Iya, kan biasanya kan kalau roti biasanya dalamnya ada ya coklat, sosis atau coklat. Nah, ini kan ikan.
2: Roti haruan.
1: Roti abon haruan.
0: Iya, seperti itu. Oke. Kemudian ada kemarin ada pelatihan servis AC. Kemudian
1: alat berat ada
0: dua alat berat, kemudian eskavator dan motor grader.
1: Dan pelatihan di mana Pak kalau boleh tahu, apakah di Kabupaten Kota atau di luar?
0: Pelatihannya di sini di memang kita belum punya BLK ya, karena kita belum punya BLK, jadi pelatihannya kadang ada di dinas, kemudian bisa di kemarin kayak pelatihan pijat terapi, kemarin dipinjami di Malplan.

0: publik di pasar.
1: Oke, ada juga ya Pak pelatihan pijat terapi?
0: Ada, yang spa itu. Kan keren. Untuk kecantikan.
1: Iya, betul. Berarti mau dalam sektor ya Pak ya? Bukan cuma di pijat, tapi juga pijat pun juga terapi.
0: Ada, karena itu itu hal-hal seperti itu kan sekarang sudah dibutuhkan masyarakat kita kan.
2: Betul, sakit pun juga Pak
0: ya. Jadi kita sediakan yang mana yang berminat kita latih latihan gitu. Juga dari apa dari instruktur yang memiliki sertifikat kompetensi
1: ya, Nah terus nih Pak, yang paling disenangi orang kira-kira gratis gratis atau tidaknya hendak mendaftar tuh ulun ke mana Pak?
0: Mendaftar nanti ada pengumuman. Pengumuman, tapi memang ada batas harinya, pengumuman kita sekitar 3 atau sampai 7 hari nanti ditutup. Okay. Karena memang banyak, cukup banyak ya.
1: Banyak sekali pasti. Biasanya pengumumannya di mana sih Pak?
0: Pertama di spanduk ya di depan kantor, kemudian kami share juga di media sosial, kemudian di Facebook dan IG kita.
1: Oke, berarti kalau ada info-info, kalau Bu Anpian tuh anak tahu, pantengin Instagramnya di Snaker.
0: Di Snaker.
1: Di Snaker ke UKM ada ya Pak ya. Boleh nggak Pak?
2: Kalau sekarang Alis membacakan pertanyaan dari masyarakat.
0: Silakan.
2: Nah ini ada pertanyaan dari Anis Pak namanya. Nah, apakah ada website khusus untuk para pencari kerja di HSS? Karena waktu saya lihat di IG info lokernya tuh nggak ada. Nah sekarang kan banyak swasta di Lusangan Selatan yang mulai masuk. Nah terutama dapur katanya Pak, dapur yang sekarang udah banyak di HSS. Apa ada peran dari Naker? Nah itu pertanyaannya Pak. Gimana kira-kira?
0: Website khusus?
1: Untuk para pencari kerja, misalnya lokernya, info lokernya.
0: Oh iya, info lokernya. Sementara ini memang kami lagi membangun aplikasi Semangat Kerja yang bisa menjadi jembatan dengan aplikasinya kementerian. Nah itu memang kita masih, karena kan kita ingin aplikasi itu tidak hanya bikin aplikasi sembarangan, harus nyambung kan dengan punya kementerian kita. Masa kita daftar satu kali di sini, nanti daftar lagi di sini kan itu meribet. Kita ingin itu jadi aplikasi itu syaratnya dia harus mudah digunakan, juga memudahkan kan bagi penggunanya. Kemudian kalau di dunia aplikasi itu isin apa namanya itu ya?
1: Akunnya, ada dua akun
0: gitu. Iya, maksudnya dia harus mungkin bisa dibilang antara Apple sama Android kan.
2: Betul.
0: Apple mungkin ya lebih reliable, lebih mudah digunakan. Ya kita ingin seperti itu aplikasi.
1: Yang bisa di semua
0: kan
1: perangkat.
0: Aplikasinya kemarin ada Siap Kerja untuk para pencari kerja kan, tapi kita dari daerah memang belum punya, sedang dikembangkan. Kita ingin aplikasi ini menunjang, bukan malah
1: mempersulit
0: sebenarnya. Betul. di sini daftar. Nah itu yang mungkin.
1: Atau aplikasinya hanya bisa di aplikasi di HP Android misalnya Pak ya, tapi di Apple nggak bisa.
0: Itu yang ingin kami kembangkan, ini lagi pengembangan, jadi mudah-mudahan bisa secepatnya rilis. Tapi untuk sementara para pekerja disarankan untuk mendaftar di akun Siap Kerja. Itu bisa mendaftar sendiri karena kan syaratnya cukup email ya, cukup email dan kemudian mengisi data diri secara benar. Kalau tidak bisa silakan datang ke dinas kami di Mal Pelayanan Publik, di situ ada loket Dinas Tenaga Kerja untuk pelayanan bagi pencari kerja, termasuk tadi membuat kartu A1 dan membuat akun Siap Kerja.
1: Oh iya, tadi juga Ais juga menanyakan kalau misalnya bikin A1 itu ke dinas atau ke MPP?
0: Ke MPP sebenarnya kan sudah ada petugasnya di sana. Walaupun sebenarnya juga bisa di dinas, tapi karena peralatannya kami bawa semua ke MPP, jadi
1: lebih mudah ya Pak.
0: Lebih mudah ke MPP, di sana ada stand Dinas Tenaga Kerja, silakan membuat AK1 di sana. Kalau di dinas kami lebih ke pelayanan fasilitasi pekerja yang untuk yang
1: pelatihan tadi,
0: yang pekerja ya, tadi ya, yang pelatihan, kemudian yang tadi klaim perjaka tadi, karena cukup banyak nih di sekitar bulan ini cukup banyak laporan kematian. Jadi kita harus fasilitasi.

0: dikasih, mereka untuk mendapatkan santunan. Kemudian yang meninggal tadi tentunya stop dibayarkan dan diganti dengan pekerja baru yang antri, kan sudah banyak nyetar juga di bawah. Antri di bawah kita, kita daftar kembali sebagai peserta baru. Besarannya untuk JKK, untuk perjaka ya, untuk bagi yang terdaftar perjaka yang 30 ribu orang tadi kan, okay, sebenarnya lebih dari 30 ribu karena 500 orang ditanggung oleh PPD provinsi. Di tahun 2006 mereka berjanji menambah 1.000, jadi 31 ribu totalnya.
1: 31 ribu total penerima
0: yang terlindungi, pekerja informal. Itu kalau kecelakaan kerja misalnya, itu perlindungannya dari risiko dari berangkat kerja kemudian pulang, selama di tempat kerja dan dalam perjalanan. Nah, itu okay. Misalnya ya, mereka pergi bertani. Pergi bertani kemudian pas bertani apa pas mencangkul luka
1: misalnya.
0: Ya, luka misalnya luka. Nah, itu langsung bisa dirawat ke rumah sakit. Di sini rumah sakitnya ada dua, itu rumah sakit Dasa Jatera dan rumah sakit Hasan Basri.
1: Oke. Okay.
0: Yang
2: dengan akun tadi langsung daftar aja.
1: Langsung daftar saja. Nah, terus nih Pak, kalau misalnya di Kabupaten Sulawesi Selatan, keuntungannya kalau kita punya angka 1 apa? Apakah nanti
2: kerja ataupun kematian?

0: Gak mau lama sakit.
1: Gak ada yang mau ya Pak.
0: Tapi seandainya mereka lukanya tadi
1: parah ya Pak ya.
0: Parah, jadi
1: gak ada kalau begawi.
0: Sampai 12 bulan, maka mereka akan mendapatkan 100% upah. Upahnya tadi yang kami dapatkan kan 1 juta. Jadi 1 juta sebulan.
1: 1 bulan kali aja 1 tahun.
0: Kemudian seandainya di tahun berikutnya belum sembuh itu 50%.
1: 20%?
0: 50.
1: Oh 50%-nya.
0: Sampai sembuh. Sedangkan untuk biaya rumah sakit ini sampai sembuh. Tidak ada limit waktu sampai sembuh.
1: Oh.
0: Misalnya kadang ya lama-lama kan kita kayak kesetrum ataupun kecelakaan yang misalnya amputasi, misalnya itu kan lama, biasanya bisa tahunan baru sembuh.
1: Betul.
0: Nah itu tidak ada limit untuk biaya rumah sakitnya, ditanggung full, dijamin full. Sementara untuk kematian, bagi pekerja yang terdaftar kurang dari 3 bulan itu 10 juta.
1: Okay.
0: Jikanya sudah lebih dari 3 bulan terdaftar, 42 juta.
1: 42 juta.
0: Untuk bagi ahli warisnya.
1: Bagi ahli waris.
0: Kemudian jika mereka memiliki anak, kemudian sudah terdaftar selama minimal 3 tahun, nanti mendapatkan beasiswa sampai perguruan tinggi untuk maksimal 2 orang anak.
2: Untuk anaknya.
0: Nah, yaitu santunannya totalnya 1 anak maksimalnya 174 juta.
1: Itu di luar dari santunan kematian?
0: Di luar. Nah, okay. Tapi diberikan bertahap, sampai mereka kuliah. Sampai umur 23 tahun.
1: Oh, berarti keuntungannya gede banget ya? Walaupun kita tidak menginginkan hal tersebut, cuman maksudnya itu tadi sedia payung.
0: Iya, misalnya bapaknya meninggal pas bekerja ataupun tidak bekerja, nih kalau yang kematian walaupun tidak bekerja tetap dapat ya. Karena sudah terdaftar, mereka dapat santunan kematian 42 juta, kemudian anaknya diberikan beasiswa sampai kuliah 2 anak maksimal.
3: Maksimal 2 anak itu ditanggung
0: BPJS
1: Ketenagakerjaan dan dibantu oleh Disnaker
0: ya, untuk fasilitasi supaya masyarakat mudah tuh silakan langsung ke kantor dokter kantor itu bisa melalui desa ya, mungkin karena di desa lebih dekat, mungkin dari perangkat desa mendampingi selama pengurusan klien tersebut, nanti kita fasilitasi sampai mereka mendapatkan jaminannya. Nah, langsung tanpa kami harapkan tanpa ada maklar gitu nah. Ya, ya itu kita hindari. Karena kasihan orang sudah kena musibah, tentunya mereka juga kita ingin santunan itu dapat diterima 100% bagi penerima.
3: Kemarin juga Ais lihat kalau nggak salah waktu itu hari guru.
1: Nah, ya. Kalau nggak salah sedang ada santunan ya Pak?
0: Ada santunan kemarin, ada 3 orang yang menerima. Kebetulan yang kemarin tuh keanggotannya baru karena kurang dari 3 bulan, jadi 10 juta dan satu yang 42 juta.
1: Oke. Okay.
0: Kami pas launching dulu ada yang sampai 200 juta karena ada anak. Nah, ada anak. Kan program ini sebenarnya sudah lama berjalan, tapi kan untuk yang pekerja di perangkat desa itu sudah lama. Okay. Nah, makanya ada yang sudah lebih dari 3 tahun, tapi untuk yang informal, yang memang benar-benar informal ini memang baru dari tahun 2025.
1: Baru ya Pak ya. Nah terus nih Pak, kalau boleh tahu mengenai perjaka ini, kita tuh mendaftarkan diri kita sendiri atau harus satu keluarga kita daftarkan? Nah itu, karena tadi ada bahas mengenai anak. Apakah itu satu keluarga?
0: Sebenarnya yang ternyata yang pertama dulu kan yang penjelas yang tulang punggung keluarganya dulu, berarti kan bisa ibunya bisa bapaknya kan tergantung. Nah siapa? Nah, kalau memang anaknya bekerja misalnya 18 tahun ke atas bekerja misalnya sebagai freelancer, misalnya youtuber ya, youtuber kan penghasilannya belum bisa mendaftarkan, bisa nanti kita verifikasi.
1: Berarti dalam
0: boleh dalam satu keluarga ya, masing-masing boleh asal cukup syaratnya ada pekerjaannya.
1: Tapi untuk mendapatkan misalnya tersebut untuk mendapatkan sampai ke tahap beasiswa itu tadi, apakah anaknya harus mendapatkan atau cukup orang tuanya saja?
0: Cukup orang tuanya aja. Kalau anaknya kan tidak dilaporkan kan ada kakak, kemudian ada akta kelahiran sebagai bukti dukung, nanti mereka mendapatkan beasiswanya.
1: Wow, berarti benar-benar dilindungi mereka sama
0: Insya Allah, mudah-mudahan.
1: Berarti penting sekali
0: penting,
1: ya untuk
0: penting sekali.
1: Masyarakat.
0: Makanya pimpinan kita Pak Bupati dan Wakil Bupati ingin di tahun 2007 itu meningkat jadi 40.000. Kita tingkatkan lagi targetnya. Nanti di tahun berikutnya bisa 50 sampai semua pekerja informal bisa terlindungi. Nanti insya Allah di tahun 2007 ada program baru namanya Perawan HSS.
3: Wah, tadi perjaka, sekarang Perawan HSS.
0: Perlindungan Pekerja Wanita Kabupaten Sumatera Selatan. Jadi 10.000 targetnya.
1: 10.000 targetnya. Ais mau daftar duluan, Pak.
0: Boleh, silakan.
2: Ini launching di radio.
1: Ya, harus di radio ya.
0: Ini bocoran sebenarnya ya, bocoran.
1: Berarti ini khusus untuk
0: tapi kami minta doa dari masyarakat semoga di tahun depan kita bisa mewujudkan dan dapat dukungan anggaran ya dari
1: amin betul karena pastinya perlu
0: anggaran
3: dan perlu kerja keras
1: dari seluruh pihak
0: iya,
1: Pak
0: iya.
1: Ya
3: wow keren banget
1: ya
2: keren banget.
1: Perlu dilindungi.
0: Lahir batin.
1: Perlu dilindungi lahir batin ya Pak ya. Nah terus kita kembali lagi ke pertanyaan si Anis tadi Pak. Nah untuk saat ini katanya info locker di Instagram Naker. Nah kira-kira ada nggak Pak? Kalau yang terlewat kata Sidin ataukah memang belum ada? Apa hanya di aplikasi yang tadi disebutkan?
0: Ada sebenarnya di IG kami info locker, kemudian di FB ada info locker.
1: Di FB juga ada info locker ya Pak?
0: Iya, info lockernya namanya Disnaker.
1: Disnaker.
0: Kok UKM. Atau ketik aja tagarnya tenaga kerja gitu atau info locker, nanti dia mencari sendiri kan. Ada info locker yang sudah kami verifikasi, biasanya kalau sudah kami tayangkan tuh yang kami kan kita hindari juga ya kalau info locker yang apa pekerja ilegal gitu pekerja yang kita takutkan malah menjadi perdagangan tindak pidana perdagangan orang, jadi makanya loker-loker tuh kami verifikasi dulu baru kita tayangkan di loker di IG maupun di Facebook.
1: Oke, nah berarti ada ya di Facebook ada, di Instagram ada, tinggal rajin-rajin dipantengin.
0: Tapi kalau yang e-locker yang di siap kerja itu otomatis itu sudah resmi itu.
1: Sudah resmi.
0: Kalau yang siap kerja karena itu yang verifikasinya itu berlapis itu dari kementerian, kemudian provinsi, kemudian juga di kabupaten.
1: Iya. Nah terus ini sebenarnya Ais nggak tahu sih apakah pertanyaan ini bisa dipertanyakan ke sini atau enggak. Ais perhalus sebenarnya locker untuk dapur katanya itu adalah Pak dari Naker.
0: Dapur PPG kan?
1: Dapur, iya betul.
0: Oh iya.
1: Ada nggak peran dari Naker untuk locker kerja tersebut?
0: Sementara kami belum menerima ya laporan dari SPPG untuk membutuhkan, ada beberapa kemarin dari awal-awal tahun pernah ada, tapi selanjutnya
2: secara mandiri
0: ya, kayaknya secara mandiri ya
1: secara mandiri
0: walaupun kita sebenarnya ada wajib lapor lowongan pekerjaan namanya ada peraturan pemerintahnya kemudian Pak Bupati sudah memberikan surat edaran kepada setiap perusahaan badan usaha kemudian UKM yang ingin ingin mencari pekerjaan harus melaporkan lowongan pekerjaan tersebut ke Disnaker.
1: Okay.
0: Jadi dengan melapor itu kita bisa verifikasi kemudian kita juga ikut membantu menyebarkan lowongan pekerjaan.
1: Betul. Berarti memang sudah ada edarannya, tapi kalau misalnya pihak swasta tidak melakukan tersebut bukan tanggung jawab Naker ya Pak.
0: Sebenarnya
1: ya?
0: Bukan tanggung jawab kami ya.
1: Karena dia berdiri secara sendiri, secara mandiri kalau kata Bapak tadi. Nah, terus ini tadi ada pertanyaan gimana cara dapat info pelatihan dan juga kayak apa cara daftarnya? Nah, mungkin boleh ditegaskan sekali lagi Pak karena mumpung lagi nonton nih orangnya.
0: Info pelatihan tadi nanti diumumkan secara offline dan online. Kalau offline nanti dengan spanduk ya di dinas di Disnaker, kemudian onlinenya kami sebar lewat di WA, kemudian di IG dan di Facebook. Dan mungkin kita minta bantuan Kominfo nanti untuk mengumpankan. Jadi bisa tersebar lah.
3: Jadi tinggal kita
1: tanya aja.
0: Nanti dikasih link pendaftaran di sini bisa daftar sendiri.
1: Berarti harus memfollow Instagramnya.
0: Ya, wajib follow.
1: Dan juga ini tadi ya Facebooknya juga ada. Nah, ini ada lagi pertanyaan untuk Koperasi Merah Putih nih Pak. Jadi ada yang bertanya, Pak. Koperasi Merah Putih ini sebujurnya apa garam Pak?
3: Nah, mungkin ada yang
1: mati Pak. Sebenarnya Koperasi Merah Putih ini itu apa?
4: Iya, jadi ini merupakan program strategisnya Pak Prabowo Gibran ya. Jadi memang ini program strategis nasional. Kalau kita runut-runut itu di Astana Negara ke-6 yaitu pembangunan dari desa atau dari bawah. Dan juga desa akan sangat selaras dengan visi-visinya Pak Bupati kita membangun desa
1: menata kota.
4: Jadi membangun desanya. Jadi memang dari pemerintah pusat ini menghendaki setiap desa itu ada
1: koperasi
4: Merah Putih yang menjadi unit usaha untuk bisa mensejahterakan para anggota. Jadi yang memang sekarang ini kan ya, di media sosial mungkin lebih ramenya tuh yang sisi-sisi negatifnya.
1: Betul.
4: Karena memang sesuatu hal yang baru dan sesuatu yang rada wah gitu ya, itu memang sangat mudah untuk dilihat sisi-sisi.
1: Betul.
4: Apalagi ini memang sebuah program namanya program strategis nasional. Dan kayaknya pimpinan pusat atau presiden pengennya cepat gitu ya. Kayaknya yang membawa dulu itu berai banyak.
1: Betul.
4: Dan secara operasional memang secara bertahap nih masih berjalan. Dan untuk di HSS sendiri ini sudah dibangun 29 gerai.
3: 29 gerai
4: yang di beberapa desa dan yang sudah selesai itu di Lumpangi. Itu sudah selesai, mungkin beberapa minggu ke depannya mungkin ada siri buku juga akan selesai juga.
1: Okay.
4: Nah, kalau ke depannya seperti apa, memang kalau kita pikir bangunan itu kayak apa bentuk merk
1: ya,
4: intinya menyediakan sembako di situ. Terus juga menyediakan obat-obatan.
1: Oh, obat-obatan nah, juga.
4: Terus pupuk buat petani, LPG. Nah, dan semuanya ini didukung di UMN. Ya kan ada Pertamina nanti dia menyuplai.
1: Gas LPG tadi.
4: Nah, jadi bulog, ada kimia farma, banyak yang apa menyuplai bahan-bahan jasa. Intinya biar masyarakat itu mendapatkan barang terbaik dengan harga terbaik.
1: Barang terbaik dan harga terbaik.
4: Itu cita-citanya Pak Presiden. Istilahnya memotong jalur distributor dengan tadi jadi barang terbaik dan benar-benar harga terbaik.
1: Iya. Dan juga tempatnya ya Pak yang pun dijangkau.
4: Nah, ini PR juga di kita jadi memang ya mungkin juga banyak ya di media sosial. Salah satu pendidikan
1: betul ya
4: hutan atau jauh dari mana dari pemukiman itu memang mau kita tahu harus kita akui itu salah satu hal-hal yang mungkin ya harus kita evaluasi juga karena secara peraturan kita harus menyediakan tanah dan harus membangun tapi memang secara faktual tanah yang tersedia
1: juga ya sedikit terbatas lah ya, Pak ya betul. Tapi sebenarnya di daya tarik tersendiri Pak, karena kan misalnya kita berbicara Lumpangi, kemudian Madang, kalau misalnya kita mencari minimarket setara yang ada di kota, kan rada sulit.
4: Yeah.
1: Nah, kebetulan karena adanya Koperasi Merah Putih, jadi ada di tempat tersebut. Tapi nih Pak, ada juga di media sosial mengenai planogramnya yang kurang baik dan lain sebagainya. Planogram itu adalah menata barang-barang. Nah, apakah selama pembentukan kan udah 26 gerai ya Pak ya yang dibentuk? Pak, ya? 29 yang terbentuk. Kira-kira apakah ada pelatihan dari orang yang nantinya akan menjaga tersebut supaya standarnya itu bisa terjaga?
4: Nah, untuk apa istilahnya pengelola karyawan itu semuanya dikoordinir di PT Agdinas langsung terpusat di nasional.
1: Oh, oke.
4: Okay. Itu ada rekrutmen, itu ada pelatihan terkali.
1: Oke.
4: Program,
1: betul.
4: Program menyusun produknya. Itu ada pelatihan. Tapi untuk yang kami di bidang di dinas itu lebih banyak kepada pengurus koperasinya sama.
1: Pengurus koperasi. keras.
4: Semakin dewasa biar mereka mengelola pengelolaan keuangan, pengelolaan keuangan wajib itu biar transparan, profesional.
1: Oke.
4: Dan lebih banyak kita nggak perlu sedangkan pengelolaan grey-nya. Nanti selama 2 tahun akan terima oleh PTMD, Mas.
1: Oke, okay. Berarti kalau misalnya masyarakat bertanya, mana jar lo bisa menjaga gerai? Berarti itu bukan dari Disnaker ke UKM, tapi dari pusat.
4: Langsung terpusat untuk sementara. Okay. Sementara ini kebijakan yang ada, ini langsung terpusat.
1: Yeah.
4: Sementara ini kan ada yang rekrutannya manajer.
1: Iya, ramai. Yeah.
4: Jadi memang karena sekali lagi ini program strategis nasional, skala besar, ini lumayan anu nih.
1: Rame.
4: Iya, karena jadi perhatian orang.
1: Iya, betul.
3: Jadi perhatian termasuk para pendengar kami yang saat ini sedang mendengarkan, Pak. Nah, tapi nih kan banyak ya, Pak, ya
1: koperasi.
3: Ujung-ujungnya tuh biasanya kayak rentetan
1: selubung.
4: Iya.
3: Nah, bagaimana masyarakat ini membedakan
1: koperasi yang
3: beneran mensejahterakan anggotanya dan juga yang harus
1: dihindari?
4: Iya. Jadi kalau kita melihat jiwa koperasi itu, jiwa koperasi itu adalah gotong royong, kebersamaan untuk sejahtera bersama-sama.
1: Betul.
4: Sebenarnya itu tuh intinya berkoperasi. Tapi memang sambil berjalan ini ada beberapa yang menggunakan cover koperasi, baju koperasi, tapi untuk memberikan pinjaman dengan.
3: Iya, betul. Untuk rentenir pas
4: ya,
3: tadi.
4: Makanya tadi untuk hal itu, ya akhirnya muncul yang program 0% tadi. Salah satunya untuk menyaingi pinjol dan juga menyaingi memberikan alternatif pinjaman yang seperti tadi. Nah, sedangkan koperasi merah putih ini sementara lebih banyak kepada sektor ada mampir ya dagang usaha gitu ya. Kalau nanti ada kayaknya memang arahnya juga ada akan sama pinjol juga ya. Sepertinya tapi kita lihat akan pinjol atau apa nanti koperasi karena memang ada informasi akan menyediakan pinjaman dengan bunga murah juga.
1: Nah,
4: ya. Iya. Tapi kita kan sangat berpotensi untuk sementara ini memang dia di
0: sektor real.
1: Sektor real. Menyediakan barang-barang kan sandang papan dan lain sebagainya itu tuh berarti berasal dari masyarakat ke masyarakat atau bagaimana sih Pak nanti itu sistemnya?
4: Jadi, jadi istilahnya karena ini jiwanya adalah koperasi, anggotanya ada. Beda kalau misalnya kita beli minyak goreng di satu toko.
1: Iya.
4: Itu lah, toko apa misalnya kan. Keuntungan kita beli minyak goreng itu ke si pemilik toko kan.
1: Betul.
4: Atau si pengusaha toko itu.
1: Iya.
4: Nah, beda dengan koperasi. Kalau kita membeli di koperasi, keuntungannya itu akan kembali lagi ke
1: koperasi.
4: Koperasi.
1: Kepada si anggotanya.
4: Yang akan dibagi setiap akhir tahun, di awal tahun, di tahun berikutnya di RAT-nya.
1: Okay.
4: Jadi ada SH masih salah satu. Jadi koperasi itu misalnya di sana orang bisa komitmen bersama-sama, kompak, bergotong royong, membeli bahan pokok semuanya di koperasi, membayar kopi, membayar apa?
3: Hutang,
1: pulsa.
4: Oh, jadi untuk HP kan?
1: Iya, pulsa.
4: Pokoknya semua kebutuhan di koperasi ini, maka perputaran uang itu di kita-kita aja ya, di satu desa itu aja. Perputaran uangnya ada di desa, terus dibagi lagi ke desa lagi ke warga desa. Nah, itu memang rada jarang kita. Tapi sudah lumayan banyak di daerah Jawa. Okay. Daerah Jawa kan ada koperasi yang misalnya koperasi cabai. Sektor usaha masyarakatnya adalah
1: cabai.
4: Ada daerah Malang itu koperasi susu. Karena dia penghasil susu. Jadi berputar usahanya, keuntungannya di mana-mana juga.
1: Oke, kembali ke mereka lagi.
4: Nah, ini memang merupakan ciri khasnya Indonesia. Koperasi.
1: Koperasi.
4: Jadi itu perusahaan yang dimiliki sahamnya oleh
1: kita-kita juga.
4: Kita-kita.
1: Nah, itu dia tadi orang banyak yang belum tahu manfaatnya kalau lihat secara langsung.
4: Iya. Dan ini memang ya karena mungkin cita-cita Pak Prabowo ini untuk mengembalikan jati diri Indonesia yang hilang mungkin bahasanya gitu ya. Karena dalam beruntung memang terkenal dengan koperasi. Tapi seperti yang disampaikan Mbak Is tadi, koperasi ini kayak mulai kehilangan
1: identitasnya.
4: Iya. Kalau orang menerap koperasi, kawasan hutan ya.
1: Iya, itu.
4: Jadi frame anunya sudah
1: mulai rusak. Terus juga ada beberapa oknum yang menggunakan nama koperasi untuk hal-hal tersebut. Nah, kita masuk ke pertanyaan nih, Pak. Pertanyaan dari masyarakat.
3: Ini, Pak, katanya selain bazar tahunan, kayak apa mun misalnya kita tuh hendak mempromosikan barang
1: kami nih, misalnya
3: masuk ke toko, kita anggap toko modern. Nah, itu bahkan sampai dijual ke luar Kalimantan, kayak apa caranya?
1: Datang dari Disnaker katanya.
4: Jadi yang ada sekarang ini kan dengan toko-toko modern yang ada di HSS ya.
1: Iya, betul.
4: Kita sudah ada perjanjian kerjasama juga dengan beberapa outletnya untuk bisa memasukkan barang di
0: Pemaret
4: ini. Iya, di Pemaret. Tapi memang ini hari ini pun sore juga akan bertemu dengan beberapa pengelola UMKM-nya terkait permasalahan bagaimana bisa memaksimalkan, karena memang ada plus minusnya juga, Mbak Ais.
3: Betul.
4: Kalau kita masuk ke retail, itu memang secara pamor produk akan naik. Tapi biasanya Mbak Ais secara putaran ada lambat. Makin lebih cepat, makin di toko-toko yang dipikir ya.
1: Biasa, ya di pasar.
4: Ini yang kalau kita lagi menanyakan
1: nama,
0: brand.
4: Bagus. Makanya kita masih tetap pasang-pasang lagi. Semua UMKM itu nanti kan luar biasa sih, semangat-semangat ya. Apalagi sekarang kalau kita empat ke Barabaya ya, kalau empat ke Rantau pasti di sisi-sisi jalan itu pasti ada.
1: Ada.
4: Produk kita. Apalagi ke daerah tetangga kamu pasti ada produk kita. Jadi sangat luar biasa, dan ini makanya kami ingin dengan Pak Haris, dengan dinas ini ingin membangun ekosistem suasana usaha yang nyaman.
1: Iya.
4: Jadi kerjanya dilindungi, potensi-potensi untuk mengembangkan usaha itu dipermudah seperti itu.
3: Oke, kemudahannya sangat luar biasa.
1: Berarti kalau misalnya nih si kakak ini tadi, kakak Andi, namun misalnya hendak usahanya itu
3: masuk dari tadi, bisa mendaftar lewat
4: Disnaker. Ini tadi Pak Arif juga menyatakan ada pembangunan pengembangan aplikasi ya. Kami juga ini lagi proses juga pembangunan. Prosesnya nanti akan menjadi apa masalah standar atau kurasi produk ya. Ini produk mana sih yang layak untuk tampil di satu stand ini ya kan? Karena tentu kan tidak harus ada standar-standarnya.
1: Betul, ada hal-halnya.
4: Nah, yang pertama,
1: produknya.
4: Ini adalah gaji pas. Yang paling sebut misalnya negara yang paling minim adalah misalnya adalah BRT, perubahan. Terus ada bisa misalnya halal, terus lagi. Terus kalau misalnya mereknya.
1: Iya, mereknya.
4: Ya, ada merek apa kan? Terus
1: kemasannya ya, Pak ya.
4: Apa jauh ke masa berlaku?
1: Oh, masa expired.
4: Masa expired. Pertimbangan di label. Selain itu baru kita ke packaging. Makanya kadang-kadang di UMKM kita ini packaging ini pilihan buat semangat atau gimana, guys. Karena kalau kita perbaiki packaging, biaya produksi sama
1: lebih tinggi. Betul.
4: Banyak kalau kita kapaku, kalau butuhkan banyak
1: produknya. Betul, banyak sekali.
4: Kemasan-kemasan yang minimalis, tapi putarannya cepat. Jadi masyarakat itu ada keuntungannya juga lumayan banyak. Karyawannya 30 anak. Tapi ketika kami ajak yang untuk misalnya
1: Mbak Ula kemasan
4: lebih bagus. Yang ini aja udah sampai lah. Jadi akhir pasarnya ada target pasar
1: di bawah.
4: Tapi ada juga beberapa yang segmentasinya adalah segmentasi. Ini aja biasanya kami berdiskusi dengan kawan-kawan. Target pasarnya yang mana loh? Target pasar yang bawah. Misalnya di kios-kiosan, di bawah ke kateng, di bawah ke katim, bisa kita dengan membangun.
0: Mungkin nanti kita kembangkan sebagai kemasan tradisional ya, mungkinnya kita kembali ke alam, daun pisang, daun apa, tapi supaya lebih tahan lama.
1: Rotan ya,
0: daripada kita plastik, terus kan itu menambah sebenarnya isu lingkungan. Kita ingin seperti itu UKM ya, Pak Apip ya. Kita coba nanti mungkin ada pelatihan yang bisa memasuk mereka packaging dari bahan alami sehingga
4: dia lebih khas.
1: Kertas ya sekarang.
4: Ada kertas, terus ada yang dari bahan apa biasanya kita tinggal tuh kan purun.
1: Udah ada.
4: Beberapa hotel itu banyak kan di daerah wisata ya. Itu malah lebih mahal ketika kita minum
1: pakai plastik
4: apa di cangkir yang bukan kaca, sedotannya adalah purun.
5: Lebih mahal itu, Pak.
1: Lebih mahal ya, tapi
4: gitu
1: ya. Betul, ada ciri khas tersendiri.
4: Ada lagi itu ada segmen-segmen pasarnya tadi.
1: Beda-beda pasarnya. Terus ada nih, Pak, mungkin jadi pertanyaan terakhir dari masyarakat kita, katanya adakah bazar sebentar lagi, bazar UMKM atau acara yang bisa menaruh barang?
4: Ya.
1: Nah, ada nggak, Pak?
4: Ini memang harapan besar kami sih. Kami juga karena ini tentu membutuhkan satu event gitu ya. Yang sudah rutin ini kan kita ada ya di kampung kuliner, maksud saya itu dengan dinas perdagangan, dengan dinas perindustrian perdagangan,
0: SS Expo lah,
4: yang sudah rutin di setiap minggu. Nah, yang memang harapan kami lagi adalah event-event yang misalnya dengan kawan-kawan di dinas pariwisata, kawan-kawan misalnya di dinas yang lain yang ada event-event itu bisa berjalan. Kalau ini pada akhir tahun kan nanti
1: HSS Expo. Ya berarti.
0: Dan ada penyebar lain lah kita
4: nah, berharap. Kami sih sudah ada sih
0: sudah ada
4: kawan-kawan di OPD saya sih untuk bisa misalnya ada event-event.
0: Misalnya kayak tur dolak sado misalnya, supaya lebih banyak UKM yang bisa dijual.
4: Lagi lebih banyak event.
1: Iya betul, makanya ada pertanyaan, adakah katanya Sabtu Minggu tadi?
4: Yang mingguan tadi, terus ada festival dolak sado, ada festival mahumbal, tur dolak sado,
0: Klien dandang. Kemudian nanti hari buruh kita harapkan juga ada digabung dengan Gebiar UKM.
4: Memang masukan ini memang ide-ide ini masih banyak. Harapan kita tuh memang dan ini harapan UMKM nih. Kalau UMKM ini kan kalau bisa ekspor juga sama bulanan apa aja. Yang sabi juga atau sabulan aja ya.
1: Kami yang sakit kepala
4: katakan. Tiga kali ya. Tapi kalau UMKM malah
1: betul.
4: Perpanjang kalau bisa minimal 10 hari biar apa 10 hari ya. Tetamu aja dua kali malam minggunya aja.
1: Rame.
4: Perpukaran duit malam Jumat lawan malam Minggu beda banget.
1: Nah, lain sedikit.
4: Kunjungan malam Minggu masih banyak.
0: Iya.
4: Jadi menurut kami sih kalau bisa saya kata satu bulan tuh ada event di bulan ini ada lagi event apa? Memang harapan kita ini tentu kita perlu diskusi dan berkolaborasi dengan dinas lain. Jadi paling tidak kita maksimalkan dulu yang ada sekarang lah.
1: Betul.
3: Tapi kan biasanya ini Pak ada pasar murah. Dari dinas perdagangan itu biasanya ada keterlibatan juga nggak dari
4: kalau kami istilahnya kalau untuk pasar murah pelengkap sih sebenarnya
1: pelengkap
4: ya karena tujuan utama pasar murah ini kan istilahnya
0: bahan pokok
4: dan
1: betul.
4: Juga kesambilan harga. Ya kalau misalnya meramaikan
1: nanti kalau misalnya apalagi UKM nih ulah nak maandak di pasar murah bisa berarti
4: bisa.
1: Datang aja ke dinas ya Pak ya. Itu dia Pak, pertanyaan-pertanyaan dan ini banyak sekali.
3: Dan ini ternyata sudah lama sekali kita
1: berbincang, udah hampir jam 4 sore ya. Karena banyak sekali
3: pertanyaan dari masyarakat
1: untuk dinas tenaga kerja dan juga UKM ya, koperasi dan juga UKM. Nah mungkin kita terakhir nih harapannya untuk masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang banyak sekali program-program yang bisa diakses. Kira-kira harapan dari Bu Hanpian Sabretaan sebagai pemegang kepentingan, kira-kira apa nih Pak? Silakan.
0: Bagi kami dari di bidang tenaga kerja, kami harapkan para pekerja di seluruh Hulu Sungai Selatan tidak malu-malu ya mempertanyakan tentang program ini, misalnya tentang perjaka, kemudian tentang kartu AK1 tadi, kemudian ada lowongan kerja, silakan datang ke dinas tenaga kerja, kemudian juga jangan sungkan-sungkan datang ke desa, karena kan kita mulai dari desa ya, tentunya kan dari RT desa tuh tentunya mereka yang tahu. Misalnya ada kematian, laporkan aja dulu ke RT, kemudian nanti RT bisa membawa ke desa. karena ada dua santunan Bu, ada santunan dari dinas sosial dan dinas apa dari dinas kerja. Kalau mereka tidak terdaftar di Perjaka, mereka mendapat santunan juga kematian dari dinas sosial. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk apa untuk berhubungan dengan unit-unit terkecil pemerintah di desa dan kecamatan. Juga di dinas kami siap untuk membantu memfasilitasi, kemudian juga bagi para pencari kerja terutama yang muda-muda yang baru lulusan, silakan datang ke dinas kami, baik yang ada di Jalan Mawar di kantor ataupun yang di pasar di stand itu, untuk mendaftarkan dirinya sebagai pekerja, sehingga mereka melakukan pasal angka 1. Dan kadang semua yang kami berikan Pak ini gratis, jadi tidak ada
1: gratis,
0: ya, ini.
1: Pak ya,
0: silakan.
1: Silakan. Nah, kalau dari sendiri untuk para pelaku UKM dan juga koperasi.
4: Kalau kami di bidang koperasi usaha mikro, saya lebih memberikan semangat dan apresiasi kepada pelaku usaha, terutama yang ada di SS, khusus para pendengar K-Radio 98,2 FM, semangat terus berusaha, berwirausaha, karena aku yakin sekecil apapun usaha bukan pian, tetap pian bosnya ini.
1: Ya, betul, CEO-nya.
4: CEO-nya. Apapun itu usaha pian, dia bosnya. Berbeda dengan mungkin kayak kami pun, kami ini istilahnya karyawan nih. Nah, istilahnya ada bos, gitu. Tapi kalau berwirausaha, itu udah istilahnya high level, level tertinggi dalam bisnis
1: kerja.
4: Jadi karena pian adalah bosnya, gitu. Bos perintos, bos dodol, bos keripik, bos gula abang, maksudnya ini luar biasa, bersemangat untuk membangun desa dan
0: meningkatkan.
1: Terima kasih. Bapak,
0: sama-sama, terima kasih.
1: Dan juga atas dedikasinya selama ini untuk para pencari kerja dan juga para pelaku UKM yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: Dan juga terima kasih banyak kepada para pendengar setia K Radio Pernama. Pada hari ini mungkin acara kita akan berakhir sampai di sini, dan semoga saja inspirasi dan juga informasi yang kami berikan itu bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Minggu depan kami akan kembali lagi dalam program
1: kami dari studio pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Sampai.

0: lanjut kuliah belum? Atau lagi nyari kampus kece buat transfer jurusan?
1: Tenang aja, ada kabar gembira nih. Universitas Ahmad Yani Banjarmasin lagi buka penerimaan mahasiswa baru dan transfer untuk tahun akademik 2025-2026, khususnya S1 Teknik Sipil, Fakultas Teknik.
0: Wih, keren! Teknik Sipil tuh prospeknya luas banget. Bisa jadi insinyur struktur, geoteknik, transportasi, sampai project manager konstruksi, bahkan bisa jadi kontraktor atau developer properti loh.
1: Dan kampusnya juga oke banget, milik sendiri, luas, fasilitasnya lengkap, ruang kuliah full AC plus LCD proyektor, ada laboratorium teknik sipil juga, hotspot gratis sampai lapangan voli buat seru-seruan.
0: Jangan lupa juga ada banyak beasiswa, mulai dari KIP, beasiswa yayasan, sampai lainnya. Jadi gak usah khawatir soal biaya.
1: Eits, gak cuma teknik sipil guys. Universitas Ahmad Yani Banjarmasin juga buka jurusan S1 Informatika. Jadi kalian bisa jadi software engineer, data analis, sampai cyber security analis. Lulusan dapat gelar S.Com, siap kerja di dunia digital.
0: Dan yang paling penting nih ya, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin itu a university for the excellence, terbukti dengan pengakuan sistem mutu dari BAMTT dan Ristekdikti. Institusinya udah terakreditasi BEI, jadi kualitas pendidikannya udah jelas terjamin.
1: Yuk buruan daftar dan jadi bagian dari kampus keren.
0: Catat alamatnya ya, Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 32,5 Banjarbaru, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin.

Indonesia perkuat kerjasama industri dengan Rusia. Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya memperkuat hubungan industri dan perdagangan dengan Rusia. Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza menyebut Rusia sebagai mitra strategis dalam pembangunan industri nasional. Pernyataan itu disampaikan saat pertemuan dengan Wakil Menteri Perdagangan dan Perindustrian Rusia, Vladimirovich Khrushchev, dalam rangkaian Indonesia-Rusia Business and Investment Forum 2026 di Saint Petersburg, Senin 11 Mei 2026. Pemerintah Indonesia juga memastikan partisipasi sebagai partner country pada Innoprom 2026 yang akan digelar di Yekaterinburg pada Juli mendatang. Faisal menegaskan seluruh potensi kerjasama antara Indonesia dan Rusia harus segera diwujudkan dalam langkah nyata yang memberikan manfaat bagi kedua negara. Forum bisnis ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada April 2026 lalu. Hingga Oktober 2025, nilai perdagangan non-migas Indonesia dan Rusia tercatat mencapai 4,04 miliar dolar Amerika Serikat dengan tren pertumbuhan yang terus meningkat sejak tahun 2020. Kerjasama yang didorong meliputi sektor manufaktur, galangan kapal, petrokimia, farmasi, hingga alat kesehatan. Kedua negara juga mempercepat implementasi Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia atau IAU-FTA yang ditargetkan mulai berlaku efektif tahun depan guna memperluas akses pasar dan meningkatkan volume perdagangan. Selain itu, Indonesia dan Rusia sepakat memperkuat kolaborasi melalui Forum BRICS Center for Industrial Competences atau BCIC untuk mendukung transformasi industri dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah berharap keterlibatan Indonesia pada Innoprom 2026 dapat membuka peluang investasi baru, memperkuat kemitraan industri sekaligus mendorong transfer teknologi guna meningkatkan daya saing industri nasional. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News. Pemerintah terus memperkuat pembangunan kawasan pesisir melalui program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Program ini menjadi strategi nasional untuk mentransformasi kampung nelayan tradisional menjadi kawasan modern, produktif, dan berkelanjutan. KNMP digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemerintah pusat sebagai bagian dari pembangunan ekonomi biru nasional yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Berbeda dengan program bantuan biasa, KNMP dikembangkan menggunakan pendekatan kawasan terpadu berbasis aktivitas perikanan masyarakat. Pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga memperkuat rantai produksi hingga pemasaran hasil laut. Melalui konsep tersebut, nelayan diharapkan memperoleh nilai ekonomi lebih tinggi dari hasil tangkapan sehari-hari. Pemerintah juga menargetkan terciptanya ekosistem perikanan yang lebih modern, mandiri, dan terintegrasi. Dalam implementasinya, seluruh aktivitas nelayan akan terhubung melalui fasilitas pendukung yang saling berkaitan. Mulai dari proses penangkapan ikan, pengolahan, hingga distribusi hasil perikanan dirancang berjalan lebih efisien. Program Kampung Nelayan Merah Putih juga mendorong pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pelatihan teknologi, akses pembiayaan usaha, serta perluasan pasar perikanan. Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap masyarakat nelayan tidak hanya bergantung pada penjualan hasil tangkapan mentah, tetapi mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing sektor kelautan Indonesia. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

Radio Anak Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putar lagu enak.

Media Group hadir sebagai salah satu pelopor di industri media dengan misi untuk terus berkembang dan menjawab tantangan zaman. Menggabungkan inovasi dan kreativitas, Kawan Media Group menawarkan berbagai lini bisnis media yang siap memberikan pengalaman berbeda bagi audiens dan pembaca. Di dunia peradaban yang semakin maju, Kawan Media Group berkomitmen untuk memberikan hiburan sekaligus informasi yang relevan. Salah satunya melalui Ki Radio Purnama Nada, sebuah stasiun radio yang mengudara di frekuensi 98,2 FM. Radio ini memiliki fokus utama untuk menyasar pendengar anak muda, menjadikannya satu-satunya radio anak muda yang hadir di Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengan musik yang segar dan segmen-segmen menarik, Ki Radio Purnama Nada menjadi teman setia yang menemani kegiatan sehari-hari para pendengarnya. Tak hanya mengandalkan siaran radio konvensional, Kawan Media Group juga mengembangkan ada radio online yang memberikan alternatif bagi pendengar yang sedang berkendara atau menjalani aktivitas sehari-hari. Dengan pilihan lagu-lagu terbaik tanpa jeda, ada radio online memastikan perjalanan Anda semakin menyenangkan dan berwarna. Kawan Media Group juga memperluas jangkauannya ke dunia berita digital melalui kiradionews.com, portal berita yang menyajikan informasi terkini dari level daerah hingga nasional. Dengan tim yang berpengalaman, portal ini memastikan setiap informasi yang disajikan tidak hanya relevan tetapi juga terpercaya, memberikan update kepada masyarakat tentang peristiwa penting yang terjadi di sekitar mereka. Sebagai tambahan dalam rangkaian media, Kawan Media Group menghadirkan narasipublikmedia.com, sebuah portal berita yang menyuguhkan narasi-narasi menarik dan mendalam, memberikan pembaca pengalaman baru dalam menikmati berita. Melalui Narasi Publik Media, Anda dapat mengeksplorasi berbagai cerita dan sejarah yang membuka jendela pengetahuan tentang berbagai peristiwa dan fenomena menarik. Tak ketinggalan, Kawan Media Group juga memiliki prestasi.com, sebuah media online yang fokus menyajikan berita olahraga, baik regional maupun internasional. Di sini, para penggemar olahraga dapat menemukan beragam informasi mengenai dunia olahraga.

0: termasuk siaran langsung dari acara olahraga. Dengan teknologi terkini dan tim profesional, Kawan Media Group memastikan setiap event yang disiarkan akan memberikan kualitas terbaik untuk audiens. Kawan Media Group, dengan keberagaman bisnis dan komitmen untuk terus berinovasi, siap menjadi mitra yang menghubungkan audiens dengan informasi dan hiburan berkualitas di masa depan. Dengan segala lini bisnisnya yang terus berkembang, Kawan Media Group bertekad menjadi bagian penting dalam dunia media yang semakin dinamis dan penuh tantangan.
1: Ini baru Radio Anak Muda, satunya di kandangan. The Radio HSS, tetap puterin lagu enak.

Pion Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap puterin lagu enak.

Indonesia perkuat kerjasama industri dengan Rusia. Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya memperkuat hubungan industri dan perdagangan dengan Rusia. Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza menyebut Rusia sebagai mitra strategis dalam pembangunan industri nasional. Pernyataan itu disampaikan saat pertemuan dengan Wakil Menteri Perdagangan dan Perindustrian Rusia, Vladimirovich Khrushchev, dalam rangkaian Indonesia-Russia Business and Investment Forum 2026 di Saint Petersburg, Senin 11 Mei 2026. Pemerintah Indonesia juga memastikan partisipasi sebagai partner country pada Innoprom 2026 yang akan digelar di Yekaterinburg pada Juli mendatang. Faisal menegaskan seluruh potensi kerjasama antara Indonesia dan Rusia harus segera diwujudkan dalam langkah nyata yang memberikan manfaat bagi kedua negara. Forum bisnis ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada April 2026 lalu. Hingga Oktober 2025, nilai perdagangan non-migas Indonesia dan Rusia tercatat mencapai 4,04 miliar dolar Amerika Serikat dengan tren pertumbuhan yang terus meningkat sejak tahun 2020. Kerjasama yang didorong meliputi sektor manufaktur, galangan kapal, petrokimia, farmasi, hingga alat kesehatan. Kedua negara juga mempercepat implementasi Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia atau IAU-FTA yang ditargetkan mulai berlaku efektif tahun depan guna memperluas akses pasar dan meningkatkan volume perdagangan. Selain itu, Indonesia dan Rusia sepakat memperkuat kolaborasi melalui Forum BRICS Center for Industrial Competences atau BCIC untuk mendukung transformasi industri dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah berharap keterlibatan Indonesia pada Innoprom 2026 dapat membuka peluang investasi baru, memperkuat kemitraan industri sekaligus mendorong transfer teknologi guna meningkatkan daya saing industri nasional. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News. Pemerintah terus memperkuat pembangunan kawasan pesisir melalui program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Program ini menjadi strategi nasional untuk mentransformasi kampung nelayan tradisional menjadi kawasan modern, produktif, dan berkelanjutan. KNMP digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemerintah pusat sebagai bagian dari pembangunan ekonomi biru nasional yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Berbeda dengan program bantuan biasa, KNMP dikembangkan menggunakan pendekatan kawasan terpadu berbasis aktivitas perikanan masyarakat. Pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga memperkuat rantai produksi hingga pemasaran hasil laut. Melalui konsep tersebut, nelayan diharapkan memperoleh nilai ekonomi lebih tinggi dari hasil tangkapan sehari-hari. Pemerintah juga menargetkan terciptanya ekosistem perikanan yang lebih modern, mandiri, dan terintegrasi. Dalam implementasinya, seluruh aktivitas nelayan akan terhubung melalui fasilitas pendukung yang saling berkaitan. Mulai dari proses penangkapan ikan, pengolahan, hingga distribusi hasil perikanan dirancang berjalan lebih efisien. Program Kampung Nelayan Merah Putih juga mendorong pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pelatihan teknologi, akses pembiayaan usaha, serta perluasan pasar perikanan. Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap masyarakat nelayan tidak hanya bergantung pada penjualan hasil tangkapan mentah, tetapi mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing sektor kelautan Indonesia. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.

0: ayo jaga data pribadi Pian, karena data Pian adalah tanggung jawab Pian. Disduk Capil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disduk Capil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
1: You gengs, jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak, laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan! Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya, gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua. Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat. Bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
2: Pian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
3: Apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
2: Nah, cocok bener. Di Parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
3: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
2: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
3: Bujuran kah? Bukannya pang? Berapa? Mamasannya
2: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813-4756-3720.
4: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
5: Yes, akhirnya beisi KTP juga. Selfie dulu upload.
2: Ay, lagi mah apa ikam?
5: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
2: Nah, jangan, bahaya itu.
5: Hah? Bahaya?
2: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gasan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang dikada tahu.
5: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
2: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
0: Lindungi data pribadi Pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi Pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan Pian dengan mudah dan aman. Disduk Capil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disduk Capil Hulu Sungai Selatan, UPT Disduk Capil di

maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan setiap hari Rabu, mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam. Semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: dan Habar Hulu Sungai Selatan.
1: Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Syafrudin Nor menerima audiensi dokter internship yang bertugas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pertemuan berlangsung di Pendopo Bupati HSS, Jumat 8 Mei 2026. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur RSUD Brigjen Hasan Basri Kandangan, Dr. Hajah Siti Zainab, bersama para dokter internship yang saat ini menjalankan tugas pelayanan kesehatan di wilayah HSS. Dalam kesempatan itu, Bupati HSS menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para dokter internship atas dedikasi dan pengabdian mereka dalam membantu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Bupati juga berpesan agar para dokter tidak hanya menjadi tenaga medis yang profesional, tetapi juga mampu menghadirkan pelayanan yang humanis dengan mengedepankan kepedulian, keikhlasan, serta semangat membantu sesama. Menurut Bupati, para dokter internship diharapkan terus menjaga semangat pengabdian dan menjadi insan yang membawa manfaat serta kebaikan dimanapun bertugas. Audiensi berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan sebagai bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di daerah. Selain mempererat silaturahmi dan komunikasi antara pemerintah daerah dengan para dokter, kegiatan ini juga diharapkan mampu menumbuhkan semangat pelayanan kesehatan yang profesional, humanis, dan penuh kepedulian kepada masyarakat.

Jemaah asal Hulu Sungai Selatan diterbangkan menuju Tanah Suci melaksanakan ibadah haji. Jemaah calon haji atau JCH asal Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang tergabung dalam kloter 12 mulai terbang menuju Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Kepala Kanwil Kemenhaj dan Umrah Provinsi Kalsel Edi Kairani melepas keberangkatan dari Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin menuju Bandara Internasional Samsudinor Banjarbaru pada Minggu 10 Mei 2026. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani menghadiri kegiatan pelepasan tersebut bersama Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Hulu Sungai Selatan Faisal. Kegiatan diawali pemeriksaan barang bawaan menggunakan mesin X-ray oleh petugas Aviation Security Bea Cukai serta tim pengamanan guna memastikan keamanan dan kelancaran proses keberangkatan. Lalu pemeriksaan dokumen perjalanan juga dilakukan oleh tim gabungan dari Pelayanan Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan bersama Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Banjarmasin untuk memastikan keabsahan serta kesesuaian data paspor seluruh jamaah. Setelah seluruh proses pemeriksaan barang dan dokumen selesai dilaksanakan, kegiatan dilanjutkan dengan pengarahan. Selanjutnya, para jemaah diarahkan memasuki bus masing-masing untuk diberangkatkan menuju Bandara Internasional Samsudinor. Keberangkatan dari asrama haji dilaksanakan pada pukul 10.20 WITA. Setibanya di bandara, para jemaah langsung diarahkan menuju pesawat dengan pengawasan ketat dari petugas imigrasi dan panitia embarkasi. Penerbangan menuju Jeddah dijadwalkan pada pukul 12.15 WITA. Seluruh jamaah calon haji asal Kabupaten Hulu Sungai Selatan dinyatakan dalam kondisi sehat, lengkap, dan layak terbang untuk menunaikan ibadah haji tahun 2026. Wabub Hulu Sungai Selatan Suryani mengaku bersyukur karena dapat berhadir langsung pada pelepasan JCH Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ia mendoakan seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar, diberikan kesehatan, keselamatan, serta kemudahan selama berada di tanah suci hingga kembali ke daerah dengan selamat. Wabub Hulu Sungai Selatan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalsel, serta seluruh petugas haji yang telah bekerja sama dan memberikan pelayanan terbaik bagi para jemaah, mulai dari proses persiapan hingga keberangkatan. Wabub mengatakan Pemkab Hulu Sungai Selatan bersama seluruh masyarakat mendoakan agar seluruh jamaah senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran, serta kemudahan dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kawan Media Group mengabarkan.

Bupati doakan kelancaran ibadah 379 jemaah haji Hulu Sungai Selatan. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nur dan Ketua TPPKK Mustaida melepas keberangkatan 379 jemaah calon haji pada Sabtu pagi 9 Mei 2026 dari Pendopo Bupati. JJH Kabupaten Hulu Sungai Selatan tergabung dalam Kloter 12 dan Kloter 18 Embarkasi Banjarmasin tahun 2026. Kloter 12 terdiri dari 352 jemaah ditambah 2 orang KBIHU, 2 orang petugas haji daerah atau PHD, serta petugas kloter. Sementara kloter 18 terdiri dari 19 jemaah. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nur mendoakan seluruh jemaah agar diberikan kelancaran, kesehatan, keselamatan, serta kemudahan selama menjalankan rangkaian ibadah hingga kembali ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur. Saprudin mengingatkan, ibadah haji bukan sekedar perjalanan fisik, melainkan perjalanan spiritual yang membutuhkan kesabaran, keikhlasan, dan kebersamaan antar sesama jamaah. Ia menghimbau jaga kekompakan, saling membantu sesama jamaah, jaga kesehatan, serta ikuti arahan para pembimbing dan petugas haji dengan baik. Menurutnya, kondisi cuaca di Tanah Suci, kepadatan jamaah serta panjangnya rangkaian ibadah memerlukan kesiapan fisik dan mental. Karena itu, ia meminta para jamaah memperbanyak sabar, zikir, dan doa selama berada di Tanah Suci. Bupati menitip doa jamaah untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar selalu berada dalam keadaan aman, damai, dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia turut meminta doa agar seluruh pimpinan dan elemen masyarakat dapat terus menjalankan amanah demi kemajuan daerah. Turut hadir pada kegiatan tersebut Ketua MUI Provinsi Kalimantan Selatan Tuan Guru Haji Ahmad Sairaji, Wakil Bupati Suryani, Ketua GOW Hulu Sungai Selatan Misnawati, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Hulu Sungai Selatan Muhammad Nur, Ketua DWP Eliani Yustika, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan.

0: TPPKK Hulu Sungai Selatan susur Sungai Nagara ke wisata Kalang Hadangan. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Hulu Sungai Selatan melaksanakan kegiatan wisata susur sungai menuju objek wisata Kalang Hadangan di Kecamatan Daha Utara pada Sabtu 9 Mei 2026. Kegiatan dipimpin langsung oleh Ketua TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Musta'ida, didampingi staf ahli TPPKK Yuniati beserta jajaran pengurus. Selain sebagai ajang silaturahmi dan kebersamaan antar pengurus, kegiatan ini juga menjadi upaya untuk lebih memperkenalkan keragaman destinasi wisata yang dimiliki Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengan kekayaan alam yang indah, budaya yang khas, serta keramahan masyarakatnya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki banyak potensi wisata yang layak menjadi tujuan kunjungan bagi wisatawan lokal maupun luar daerah. Dalam kesempatan tersebut, Ketua TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga mengandeng konten kreator untuk membantu mempromosikan objek wisata Kalang Hadangan melalui media sosial. Sehingga keindahan dan daya tarik destinasi ini dapat semakin dikenal luas oleh masyarakat. Turut hadir mendampingi yakni Camat Daha Utara, perwakilan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Duta Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta kepala desa setempat. Kalang Hadangan menawarkan pengalaman wisata yang unik dengan panorama alam sungai yang asri, serta kekayaan budaya masyarakat Daha yang masih terjaga. Destinasi ini sangat cocok bagi masyarakat yang ingin menikmati suasana alam sekaligus mengenal lebih dekat kearifan lokal daerah. Melalui kegiatan ini, TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan berharap dapat turut berkontribusi dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata daerah, sekaligus mempererat sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat, dan berbagai elemen pendukung lainnya dalam memajukan potensi lokal yang dimiliki Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan. Wabub HSS tekankan pembangunan berdampak nyata bagi masyarakat. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani membuka kegiatan pertemuan Forum Pendampingan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Senin 11 Mei 2026 di Aula Ramu Kantor Setda Kabupaten HSS. Kegiatan dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten HSS Zulkifli, Kabak Kesra, Kabak Ekobank, Kabak Hukum, serta sejumlah jajaran perangkat daerah terkait. Tim pakar pendampingan dan evaluasi pembangunan daerah terdiri Hamdi Dini Mahdani dan Adi Perdana serta Ketua Basnas Ustaz Muhammad Yunus. Wabub HSS Suryani menegaskan pembangunan daerah tidak hanya sebatas menjalankan program dan menghabiskan anggaran, tetapi harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, evaluasi menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai arah, terukur, dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Wabub HSS meminta kegiatan tersebut tidak dimaknai sebagai rutinitas administratif, melainkan sebagai ruang refleksi bersama untuk mengevaluasi capaian pembangunan daerah. Ini adalah ruang untuk melakukan refleksi bersama melihat apa yang sudah baik, apa yang masih kurang, dan apa yang harus segera dibenahi. Suryani menegaskan Pemkab HSS berkomitmen dalam melaksanakan pembangunan yang terarah, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Ia mengatakan, setiap anggaran yang dikelola harus dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya, sementara setiap program wajib memiliki hasil yang jelas dan terukur. Ia berharap, forum tersebut mampu melahirkan berbagai masukan, solusi, serta langkah konkret guna mempercepat pencapaian target pembangunan daerah. Wabub HSS mengajak seluruh jajarannya untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Tantangan pembangunan semakin kompleks dan hanya bisa diselesaikan dengan kerja bersama, komunikasi yang terbuka, serta kesamaan visi untuk memajukan daerah. Ia juga berpesan, seluruh perangkat daerah terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia mengajak untuk menjadikan forum ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen kerja. Kawan Media Group mengabarkan. Wabub HSS sambut silaturahmi BIM University. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani menerima kunjungan silaturahmi dari perwakilan Bali International Management atau BIM University Empowered by Hasnur Group, Senin 11 Mei 2026 di Ruang Kerja Wakil Bupati HSS. Dalam kesempatan tersebut, pihak BIM University menyampaikan visi dan komitmen dalam menyediakan pendidikan tinggi yang berkualitas dan inklusif, sekaligus membuka peluang kerja sama dengan pemerintah Kabupaten HSS di bidang pendidikan. Obub HSS Suryani menyambut baik silaturahmi dan audiensi tersebut. Menurutnya, kerjasama di bidang pendidikan merupakan langkah penting dalam memberikan kesempatan yang lebih luas kepada generasi muda HSS untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selain membahas sektor pendidikan, audiensi tersebut juga menjadi ajang silaturahmi dan diskusi terkait peluang kolaborasi lain yang dapat dikembangkan bersama antara pemerintah Kabupaten HSS dan BIM University. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Pertemuan tersebut turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda HSS Teddy Sutejo, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ronaldi Prana Putra. Kawan Media Group mengabarkan. Obub HSS ucapkan apresiasi atlet domino berprestasi. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani menerima audiensi pengurus Federasi Olahraga Domino atau Orado dan Atlet Daerah, Senin 11 Mei 2026 di Ruang Kerja Wakil Bupati HSS. Audiensi tersebut dihadiri Ketua Orado HSS Ibnu Safari Rahman beserta atlet dan ofisial. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menjalin komunikasi, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mendukung pembinaan dan pengembangan atlet domino. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Orado HSS Ibnu Safari Rahman menyampaikan bahwa Orado merupakan cabang olahraga yang masih tergolong baru. Ia mengungkapkan saat ini tengah berproses untuk masuk menjadi anggota resmi di bawah naungan KONI ataupun KORMI. Upaya tersebut terus dilakukan melalui partisipasi pada berbagai ajang kejuaraan nasional sebagai salah satu syarat administrasi dan pembinaan organisasi. Meski dengan keterbatasan yang ada, atlet domino HSS berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih medali emas di tingkat provinsi dan medali perunggu di tingkat nasional, sehingga turut mengharumkan nama Kabupaten Hulu Sungai Selatan di kancah olahraga. Obub HSS Suryani mengucapkan apresiasi atas semangat dan perjuangan para atlet. Obub berharap prestasi yang diraih dapat menjadi motivasi dalam pengembangan olahraga daerah dan pembinaan generasi muda berprestasi. Kawan Media Group mengabarkan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
2: Hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Tian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Apalagi mun parek lawan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok bener. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kado usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mengontrak. Lawan ini ada promo kada BDP-an. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
0: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.

Hey, masa engkau merasa cemas, gelisah, dan berlebihan hanya karena masalah yang sekarang kau hadapi? Bukankah dulu banyak ribuan masalah yang telah aku selesaikan? Jangan sampai larut sedih dengan masalah yang sekarang. Yakin dulu pun banyak masalah selesai juga. Lalu apa yang harus dilakukan? Kata Allah, seberat-beratnya beban, tanamkan keyakinan pada jiwamu. Inna ma'al usri, semua ini pasti selesai. Pasti ada solusinya. Pasti selesai. Inna ma'al usri itu bahasa singkatnya begini. Pasti selesai. Pasti tuntas.

0: sangat memuji apa yang kau kabulkan kepadaku. Ampuni aku ya Allah bila selama ini doa-doa yang aku panjatkan kepadamu belum terkabulkan. Bukan karena kurangnya rahmatmu, tapi kurangnya kemampuanku untuk mensyukuri semua nikmat yang kau berikan kepadaku.
1: This is
2: Key Radio 98.2 FM.
1: Typical, you're now listening to 98.2 FM.

kalimat mahal ya. Anda boleh catat ini. Mau bikin status juga silakan, terserah. Tapi yang penting status kita di hadapan Allah. Ada satu kalimat yang sangat mahal. Yang kalau kita punya ini, tentram kehidupan dunia. Kalimatnya singkat, cuma 3 kata. Aku

pasti akan berkasus. Kamu kok kelihatannya biasa-biasa saja sih? Padahal kan kemarin pekerjaan kamu gagal. Aku punya Allah. Allah sedang atur rizki. Rizki aku sudah Allah tetapkan. Aku punya

0: kita baru merasakan khusyuk itu ketika banyak masalah. Walaupun sebetulnya gak perlu harus nunggu masalah untuk bisa dapat hati yang khusyuk. Kita hanya perlu belajar bagaimana menghadirkan khusyuk di dalam hati bahkan ketika hidup kita baik-baik aja. Walaupun kenyataannya paling sering hati kita tuh baru khusyuk ketika banyak masalah. Itulah kenapa ketika kita banyak masalah itu doa itu bisa panjang, sholat bisa lama. Kenapa kalau lagi banyak masalah, kita tuh beribadah itu nyaman banget. Karena hati kita sedang dalam situasi yang paling ideal, yaitu khusyuk. Makanya kalau kita pengen belajar mengenal Allah, kita perlu menghadirkan khusyuknya hati. Khusyuknya hati.
1: Ini baru Radio Anak Muda, satunya di kandangan. Radio HSS, tetap muterin lagu enak.

0: Dunia itu sudah diatur. Ikhtiar aja.
1: Jodoh diatur, ikhtiarnya adalah ta'aruf. Setelah itu kemudian jenjang pernikahan. Ya, isi dengan doa.
0: Ada semuanya. Di dunia itu sudah teratur. Sudah ada jaminannya.
1: Akhirat, itu yang belum ada jaminannya.
0: Karena belum terjamin untuk antum surganya, maka antum harus lebih kerja keras dibandingkan pencarian dunia. Ini agak aneh. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, manusia itu umumnya pada aneh. Sudah tahu belum jelas surga, tapi mengerjakan amalan yang menjauhkan dia dari surga. Sudah tahu siksa neraka, tapi selalu mengerjakan amalan yang menjerumuskan dia ke neraka. Katanya ingin nikmat kubur, tapi selalu mengerjakan pekerjaan yang menjauhkan dia dari kenikmatan itu. Katanya takut akan siksa kubur, tapi selalu menekuni pekerjaan yang mengantarkan dia pada siksaan itu. Coba kita renungi, sampai dengan siang ini, kita ada di posisi mana?

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu upload.
1: Ay, lagi mau apa ikam?
0: Ini nah, berarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang saurang dikada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan ma-upload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: You gengs, jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak, laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan! Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya, gengs! Anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua. Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
1: Pian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
0: Apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok banget. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis banget. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
0: Bujur. Tapi larang kalau.
1: Bah, kadosa dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada BDP-an. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
0: Bujuran kah? Bukannya pang? Berapa?

0: Mbak Arai KTP Hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: dan Habar Hulu Sungai Selatan.
1: Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Syafrudin Nor menerima audiensi dokter internship yang bertugas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pertemuan berlangsung di Pendopo Bupati HSS, Jumat 8 Mei 2026. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur RSUD Brigjen Hasan Basri Kandangan, Dr. Hajjah Siti Zainab, bersama para dokter internship yang saat ini menjalankan tugas pelayanan kesehatan di wilayah HSS. Dalam kesempatan itu, Bupati HSS menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para dokter internship atas dedikasi dan pengabdian mereka dalam membantu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Bupati juga berpesan agar para dokter tidak hanya menjadi tenaga medis yang profesional, tetapi juga mampu menghadirkan pelayanan yang humanis dengan mengedepankan kepedulian, keikhlasan, serta semangat membantu sesama. Menurut Bupati, para dokter internship diharapkan terus menjaga semangat pengabdian dan menjadi insan yang membawa manfaat serta kebaikan dimanapun bertugas. Audiensi berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan sebagai bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di daerah. Selain mempererat silaturahmi dan komunikasi antara pemerintah daerah dengan para dokter, kegiatan ini juga diharapkan mampu menumbuhkan semangat pelayanan kesehatan yang profesional, humanis,

Haji atau JCH asal Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang tergabung dalam kloter 12 mulai terbang menuju Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Kepala Kanwil Kemenhaj dan Umrah Provinsi Kalsel Edi Kairani melepas keberangkatan dari Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin menuju Bandara Internasional Samsudinor Banjarbaru pada Minggu 10 Mei 2026. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani menghadiri kegiatan pelepasan tersebut bersama Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Hulu Sungai Selatan Faisal. Kegiatan diawali pemeriksaan barang bawaan menggunakan mesin X-ray oleh petugas aviation security Bea Cukai serta tim pengamanan guna memastikan keamanan dan kelancaran proses keberangkatan. Lalu pemeriksaan dokumen perjalanan juga dilakukan oleh tim gabungan dari pelayanan keimigrasian kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan bersama kantor imigrasi kelas 1 TPI Banjarmasin untuk memastikan keabsahan serta kesesuaian data paspor seluruh jamaah. Setelah seluruh proses pemeriksaan barang dan dokumen selesai dilaksanakan, kegiatan dilanjutkan dengan pengarahan. Selanjutnya, para jemaah diarahkan memasuki bus masing-masing untuk diberangkatkan menuju Bandara Internasional Samsudinor. Keberangkatan dari Asrama Haji dilaksanakan pada pukul 10.20 WITA. Setibanya di bandara, para jemaah langsung diarahkan menuju pesawat dengan pengawasan ketat dari petugas imigrasi dan panitia embarkasi. Penerbangan menuju Jeddah dijadwalkan pada pukul 12.15 WITA. Seluruh jamaah calon haji asal Kabupaten Hulu Sungai Selatan dinyatakan dalam kondisi sehat, lengkap, dan layak terbang untuk menunaikan ibadah haji tahun 2026. Wabub Hulu Sungai Selatan Suryani mengaku bersyukur karena dapat berhadir langsung pada pelepasan JCH Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ia mendoakan seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar, diberikan kesehatan, keselamatan, serta kemudahan selama berada di Tanah Suci hingga kembali ke daerah dengan selamat. Wabub Hulu Sungai Selatan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalsel, serta seluruh petugas haji yang telah bekerja sama dan memberikan pelayanan terbaik bagi para jemaah, mulai dari proses persiapan hingga keberangkatan. Wabub mengatakan Pemkab Hulu Sungai Selatan bersama seluruh masyarakat mendoakan agar seluruh jamaah senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran, serta kemudahan dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kawan Media Group mengabarkan.

Bupati doakan kelancaran ibadah 379 jemaah haji Hulu Sungai Selatan. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nur dan Ketua TPPKK Mustaida melepas keberangkatan 379 jemaah calon haji pada Sabtu pagi 9 Mei 2026 dari Pendopo Bupati. CCH Kabupaten Hulu Sungai Selatan tergabung dalam Kloter 12 dan Kloter 18 Embarkasi Banjarmasin tahun 2026. Kloter 12 terdiri dari 352 jemaah ditambah 2 orang KBIHU, 2 orang petugas haji daerah atau PHD, serta petugas kloter. Sementara kloter 18 terdiri dari 19 jemaah. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nur mendoakan seluruh jemaah agar diberikan kelancaran, kesehatan, keselamatan, serta kemudahan selama menjalankan rangkaian ibadah hingga kembali ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur. Saprudin mengingatkan, ibadah haji bukan sekedar perjalanan fisik, melainkan perjalanan spiritual yang membutuhkan kesabaran, keikhlasan, dan kebersamaan antar sesama jamaah. Ia menghimbau jaga kekompakan, saling membantu sesama jamaah, jaga kesehatan, serta ikuti arahan para pembimbing dan petugas haji dengan baik. Menurutnya, kondisi cuaca di Tanah Suci, kepadatan jamaah serta panjangnya rangkaian ibadah memerlukan kesiapan fisik dan mental. Karena itu, ia meminta para jamaah memperbanyak sabar, zikir, dan doa selama berada di Tanah Suci. Bupati menitip doa jamaah untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar selalu berada dalam keadaan aman, damai, dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia turut meminta doa agar seluruh pimpinan dan elemen masyarakat dapat terus menjalankan amanah demi kemajuan daerah. Turut hadir pada kegiatan tersebut Ketua MUI Provinsi Kalimantan Selatan Tuan Guru Haji Ahmad Sairaji, Wakil Bupati Suryani, Ketua GOW Hulu Sungai Selatan Misnawati, Unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Hulu Sungai Selatan Muhammad Nur, Ketua DWP Elian Yustika, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan.

0: TPPKK Hulu Sungai Selatan susur Sungai Nagara ke wisata Kalang Hadangan. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Hulu Sungai Selatan melaksanakan kegiatan wisata susur sungai menuju objek wisata Kalang Hadangan di Kecamatan Daha Utara pada Sabtu 9 Mei 2026. Kegiatan dipimpin langsung oleh Ketua TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Musta'ida, didampingi staf ahli TPPKK Yuniati beserta jajaran pengurus. Selain sebagai ajang silaturahmi dan kebersamaan antar pengurus, kegiatan ini juga menjadi upaya untuk lebih memperkenalkan keragaman destinasi wisata yang dimiliki Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengan kekayaan alam yang indah, budaya yang khas, serta keramahan masyarakatnya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki banyak potensi wisata yang layak menjadi tujuan kunjungan bagi wisatawan lokal maupun luar daerah. Dalam kesempatan tersebut, Ketua TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menggandeng konten kreator untuk membantu mempromosikan objek wisata Kalang Hadangan melalui media sosial. Sehingga keindahan dan daya tarik destinasi ini dapat semakin dikenal luas oleh masyarakat. Turut hadir mendampingi yakni Camat Daha Utara, perwakilan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Duta Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta kepala desa setempat. Kalang Hadangan menawarkan pengalaman wisata yang unik dengan panorama alam sungai yang asri, serta kekayaan budaya masyarakat Daha yang masih terjaga. Destinasi ini sangat cocok bagi masyarakat yang ingin menikmati suasana alam sekaligus mengenal lebih dekat kearifan lokal daerah. Melalui kegiatan ini, TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan berharap dapat turut berkontribusi dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata daerah, sekaligus mempererat sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dan berbagai elemen pendukung lainnya dalam memajukan potensi lokal yang dimiliki Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan. Wabub HSS tekankan pembangunan berdampak nyata bagi masyarakat. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani membuka kegiatan pertemuan Forum Pendampingan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Senin 11 Mei 2026 di Aula Ramu Kantor Setda Kabupaten HSS. Kegiatan dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten HSS Zulkifli, Kabak Kesra, Kabak Ekobank, Kabak Hukum, serta sejumlah jajaran perangkat daerah terkait. Tim pakar pendampingan dan evaluasi pembangunan daerah terdiri Hamdi, Dini Mahdani, dan Adi Perdana, serta Ketua Baznas Ustaz Muhammad Yunus. Wabub HSS Suryani menegaskan, pembangunan daerah tidak hanya sebatas menjalankan program dan menghabiskan anggaran, tetapi harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, evaluasi menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai arah, terukur, dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Wabub HSS meminta kegiatan tersebut tidak dimaknai sebagai rutinitas administratif, melainkan sebagai ruang refleksi bersama untuk mengevaluasi capaian pembangunan daerah. Ini adalah ruang untuk melakukan refleksi bersama melihat apa yang sudah baik, apa yang masih kurang, dan apa yang harus segera dibenahi. Suryani menegaskan Pemkab HSS berkomitmen dalam melaksanakan pembangunan yang terarah, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Ia mengatakan, setiap anggaran yang dikelola harus dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya, sementara setiap program wajib memiliki hasil yang jelas dan terukur. Ia berharap, forum tersebut mampu melahirkan berbagai masukan, solusi, serta langkah konkret guna mempercepat pencapaian target pembangunan daerah. Wabub HSS mengajak seluruh jajarannya untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Tantangan pembangunan semakin kompleks dan hanya bisa diselesaikan dengan kerja bersama, komunikasi yang terbuka, serta kesamaan visi untuk memajukan daerah. Ia juga berpesan, seluruh perangkat daerah terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia mengajak untuk menjadikan forum ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen kerja. Kawan Media Group mengabarkan. Wabub HSS sambut silaturahmi BIM University. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani menerima kunjungan silaturahmi dari perwakilan Bali International Management atau BIM University Empowered by Hasnur Group, Senin 11 Mei 2026 di Ruang Kerja Wakil Bupati HSS. Dalam kesempatan tersebut, pihak BIM University menyampaikan visi dan komitmen dalam menyediakan pendidikan tinggi yang berkualitas dan inklusif, sekaligus membuka peluang kerja sama dengan pemerintah Kabupaten HSS di bidang pendidikan. Obub HSS Suryani menyambut baik silaturahmi dan audiensi tersebut. Menurutnya, kerjasama di bidang pendidikan merupakan langkah penting dalam memberikan kesempatan yang lebih luas kepada generasi muda HSS untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selain membahas sektor pendidikan, audiensi tersebut juga menjadi ajang silaturahmi dan diskusi terkait peluang kolaborasi lain yang dapat dikembangkan bersama antara pemerintah Kabupaten HSS dan BIM University. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Pertemuan tersebut turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda HSS Teddy Sutejo, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ronaldi Prana Putra. Kawan Media Group mengabarkan. Obub HSS ucapkan apresiasi atlet domino berprestasi. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani menerima audiensi pengurus Federasi Olahraga Domino atau Orado dan Atlet Daerah, Senin 11 Mei 2026 di Ruang Kerja Wakil Bupati HSS. Audiensi tersebut dihadiri Ketua Orado HSS Ibnu Safari Rahman beserta atlet dan ofisial. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menjalin komunikasi, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mendukung pembinaan dan pengembangan atlet domino. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Orado HSS Ibnu Safari Rahman menyampaikan bahwa Orado merupakan cabang olahraga yang masih tergolong baru. Ia mengungkapkan saat ini tengah berproses untuk masuk menjadi anggota resmi di bawah naungan KONI ataupun KORMI. Upaya tersebut terus dilakukan melalui partisipasi pada berbagai ajang kejuaraan nasional sebagai salah satu syarat administrasi dan pembinaan organisasi. Meski dengan keterbatasan yang ada, atlet domino HSS berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih medali emas di tingkat provinsi dan medali perunggu di tingkat nasional, sehingga turut mengharumkan nama Kabupaten Hulu Sungai Selatan di kancah olahraga. Obub HSS Suryani mengucapkan apresiasi atas semangat dan perjuangan para atlet. Obub berharap prestasi yang diraih dapat menjadi motivasi dalam pengembangan olahraga daerah dan pembinaan generasi muda berprestasi. Kawan Media Group mengabarkan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
2: Hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, radio masa kini. Sony Music Studio.

0: Tian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Apalagi mun para kelawan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok bener. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya pang? Berapa? Mamasannya
0: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813-4756-3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.

Kandang Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap puterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: 88.2 FM
1: Radio HSS. Kemudian kurir pengantar makanan, tukang kayu, tukang mesin, tukang batu mandiri, pedagang kaki lima, pedagang apa pekerja bengkel, penambang tradisional, buruh lepas, asisten rumah tangga, karyawan kontrak.

batas biasanya orang ampih begawi, iya kan Pak ya, pensiun sudah kalau di umur segitu. Nah terus nih Pak, berarti untuk pembayarannya sendiri

0: mulai dari umur berapa? Tadi kan batasnya 65 tahun. Nah,
1: umurnya
2: umur 18 tahun.
1: 18 tahun.
2: Tamat SMA.
1: SMA.
2: SMA ya. Bisa. Bisa.
1: Oke. Okay.

0: yang belum dapat pekerjaan yang kita di cover dengan program kerja kayak ini. Kalau yang belum bekerja, misalnya walaupun umurnya 18 masih belum bisa. Jadi dia harus ada pekerjaan di KTP-nya. Apakah nanti pedagang ataupun freelancer misalnya, atau buruh. Kalau yang masih pelajar itu secara otomatis sistem tidak bisa menerima.
1: Masih belum bisa.
0: Karena misalnya pelajar ataupun pekerja.
1: Iya, karena kebetulan sekarang ini lagi ramai perpisahan di daerah Hulu Selatan. Siapa tahu langsung daftarkan kerja, masih belum bisa ya, ibu-ibu, adik-adik.

0: persen itu tuh sebenarnya gimana, Pak?
1: Jadi kita harus kayak aku bilang orang yang belum punya usaha,

0: bulan.
1: Hitung-hitungannya lah.
0: Ya. Nah, yang kita bayarkan itu adalah bunganya. Sedangkan pinjaman pokoknya tetap dibayar oleh
1: si penerima tadi.
0: Ya, si debiturnya, si pelaku usahanya.
1: Pelaku usahanya.
0: Lalu yang terakhir Rp5 juta sampai 50 juta.
1: 5 juta sampai 50 juta itu inisial 50 juta.
2: Berarti cukup gede juga ya, Pak ya? Untuk

0: sepeda motor.
1: Oke.
0: Okay.
2: Jadi yang dibutuhkan itu adalah
0: sepeda motornya.
2: Mungkin
0: sepeda motornya.
2: Oh iya. Jadi kita berikan ke, kita berikan ke rajanya.
0: Iya.

0: mengurus satu-satunya radio anak muda yang ada di Gadangan.
1: Radio masa kini 98,2
0: Ki Radio.
2: Halo Ki People, kamu lagi dengerin 98,2 FM. Ki Radio HSS, radio masa kini.

Dinas Tenaga Kerja juga ada program pelatihan. Pelatihannya ada dua, Mbak. Ada pelatihan tenaga kerja mandiri, kemudian pelatihan vokasi. Nah, pelatihan vokasi ini yang di

0: Lucky People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2
1: radio masa kini yang muterin lagu enak.
2: Dari nama, alamat, kemudian tamatan apa, kemudian apa keahliannya, sertifikasinya apa. Nanti si perusahaan tadi tinggal mencari di situ.
3: Tinggal mencari di sana ya, Pak.

0: setiap hari itu 1% gratis. Mereka dapat uang saku dan fasilitas seperti baju pelatihan, kemudian alat-alat pelatihan lainnya. Dan itu
1: dapat uang saku juga, Pak?
0: Dapat uang saku.

0: Instagramnya di Snaker.
1: Di Snaker.
0: Di Snaker KUKR ada ya Pak ya. Boleh nggak Pak? Kalau please membaca.
2: Capital, you're now listening to 98.2.

0: Satu-satunya radio anak muda yang ada di Kandangan.
1: Radio masa kini
0: 98,2 K Radio.
2: Hello
3: people, kamu lagi dengerin 98,2 FM K Radio HSS, radio masa kini. Tapi untuk informal, memang benar-benar informal ini memang baru dari tahun 2005.
2: Baru ya Pak ya. Nah terus nih Pak, kalau boleh tahu mengenai kerja Kak ini, kita mendaftarkan diri kita sendiri atau harus

tahun ke atas, seperti misalnya sebagai freelancer, misalnya youtuber ya, youtuber kan penghasilannya belum bisa mendapatkan. Nah, nanti kita verifikasi. Boleh, ya, satu keluarga ya, masing-masing boleh asal cukup syaratnya, ada pekerjaannya. Tapi

0: akan ke sini atau enggak. Asper halus.
1: Halo Kimi Pol.
2: Kamu lagi dengerin 98,2
1: dari
2: Naker. Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.
0: Ada enggak peran dari Naker untuk lo kerja tersebut?
3: Sementara kami belum menerima ini ya, laporan dari SPKJ untuk menentukan. Ada beberapa kemarin dari AD awal-awal tahun pernah ada, tapi selanjutnya
4: secara mandiri.
3: Ya, kayaknya secara mandiri ya.
0: Secara mandiri.
3: Walaupun kita sebenarnya ada wajib lapor lowongan pekerjaan namanya, ada

0: satu-satunya radio anak muda yang ada di kandangan. Radio masa kini 98,2 Ki Radio.
1: Usahanya tuh mas Marita tadi bisa mendaftar lewat
2: ini. Tadi Pak Aris juga menyatakan ada pembangunan pengembangan aplikasi ya.
1: Oh, iya.
2: Juga ini lagi proses juga pembangunan. Harusnya nanti akan membeda masalah standar kurasi produk ya. Produk mana sih yang layak untuk tampil di satu stand ini ya. Ada standar-standarnya.
1: Betul, ada hal-halnya.
2: Yang pertama,
1: produknya
2: negara paling minim adalah BMT,
1: produk
2: olahan. Terus

0: Masanya ya Pak ya.
1: Masanya
2: panjang.
1: Cerita untuk masa depan.

Ada juga beberapa. Ini ada tapi berbeda. Apa berbeda dengan kawan-kawan? Ada pakan yang

0: biar sebentar lagi belajar UMKM atau orang acara yang bisa menaruh barang. Ada
1: kapan? Ini memang harapan besar banget sih. Tapi juga karena

0: Dia klien dendang. Kemudian nanti hari buruh kita harapkan juga ada digabung dengan
1: Radio Masa Kini yang menerima lagu

0: 98,2 FM, Caradio, iSense.
1: Tentu kita pun berbeda ekspresi dan berkolaborasi dengan dunia lain. Jadi paling tidak kita maksimalkan dunia yang ada sekarang.
2: Ada keterlibatan juga nggak dari ide?
1: Kalau kami istilahnya kalau untuk makan murah, pelengkap sih sebenarnya.
2: Pelengkap.
1: Iya, karena tujuan utama makan murah ini kan istilahnya
3: pokok
1: juga kesembilan harga. Ya kalau misalnya belum meramaikan,
2: berarti kalau misalnya apa laku UKM nih, ulah anak ma anak di pasar murah bisa.
1: Bisa.
2: Dan datang aja ke dinas siapa ya?
1: Dinas ya.
2: Ada pertanyaan dari ini banyak sekali dan ini ternyata.

misalnya ada kematian, laporkan aja dulu ke RT, kemudian nanti RT bisa membawa ke desa. Karena ada dua santunan, Bu. Ada santunan dari dinas sosial dan dinas apa, dari dinas tenaga kerja. Kalau mereka tidak mendaftar di Perjaka, mereka tidak bisa menunjukkan kematian dari dinas sosial. Jadi yang soal depan untuk berhubungan dengan

0: kasih.
1: Kalau kami di bidang koperasi usaha mikro, saya lebih memberikan semangat dan apresiasi kepada pelaku usaha ada yang ada di FM, khusus para pendengar di radio 98.2 FM, semangat terus.
2: Radio
3: Anak
2: Muda,
1: satunya
2: di kandang
1: mana? Radio HSS, tetap bukan yang lagu enak. Apapun itu usaha yang berusia. Berbeda dengan mungkin kayak kami pun, kami ini masih karyawan. Istilahnya ada bos, tapi kalau berwirausaha itu udah istilahnya high level, level tertinggi dalam bisnis.
2: Karena
1: Pian adalah bosnya.
2: Kasihnya selama ini untuk para pencari kerja dan juga para pelaku UKM yang ada di Kabupaten Kutai Selatan.
4: Dan juga terima kasih banyak kepada para pendengar setia Radio Pernah Berwadah.
2: Hari ini mungkin acara kita akan berakhir sampai sini.

0: Halo Kipi People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Indonesia perkuat kerjasama industri dengan Rusia. Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya memperkuat hubungan industri dan perdagangan dengan Rusia. Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza menyebut Rusia sebagai mitra strategis dalam pembangunan industri nasional. Pernyataan itu disampaikan saat pertemuan dengan Wakil Menteri Perdagangan dan Perindustrian Rusia, Vladimirovich Khrushchev, dalam rangkaian Indonesia-Rusia Business and Investment Forum 2026 di Saint Petersburg, Senin 11 Mei 2026. Pemerintah Indonesia juga memastikan partisipasi sebagai partner country pada Innoprom 2026 yang akan digelar di Yekaterinburg pada Juli mendatang. Faisal menegaskan seluruh potensi kerjasama antara Indonesia dan Rusia harus segera diwujudkan dalam langkah nyata yang memberikan manfaat bagi kedua negara. Forum bisnis ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada April 2026 lalu. Hingga Oktober 2025, nilai perdagangan non-migas Indonesia dan Rusia tercatat mencapai 4,04 miliar dolar Amerika Serikat dengan tren pertumbuhan yang terus meningkat sejak tahun 2020. Kerjasama yang didorong meliputi sektor manufaktur, galangan kapal, petrokimia, farmasi, hingga alat kesehatan. Kedua negara juga mempercepat implementasi Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia atau IAU-FTA yang ditargetkan mulai berlaku efektif tahun depan guna memperluas akses pasar dan meningkatkan volume perdagangan. Selain itu, Indonesia dan Rusia sepakat memperkuat kolaborasi melalui Forum BRICS Center for Industrial Competences atau BCIC untuk mendukung transformasi industri dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah berharap keterlibatan Indonesia pada Innoprom 2026 dapat membuka peluang investasi baru, memperkuat kemitraan industri sekaligus mendorong transfer teknologi guna meningkatkan daya saing industri nasional. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News. Pemerintah terus memperkuat pembangunan kawasan pesisir melalui program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Program ini menjadi strategi nasional untuk mentransformasi kampung nelayan tradisional menjadi kawasan modern, produktif, dan berkelanjutan. KNMP digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemerintah pusat sebagai bagian dari pembangunan ekonomi biru nasional yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Berbeda dengan program bantuan biasa, KNMP dikembangkan menggunakan pendekatan kawasan terpadu berbasis aktivitas perikanan masyarakat. Pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga memperkuat rantai produksi hingga pemasaran hasil laut. Melalui konsep tersebut, nelayan diharapkan memperoleh nilai ekonomi lebih tinggi dari hasil tangkapan sehari-hari. Pemerintah juga menargetkan terciptanya ekosistem perikanan yang lebih modern, mandiri, dan terintegrasi. Dalam implementasinya, seluruh aktivitas nelayan akan terhubung melalui fasilitas pendukung yang saling berkaitan. Mulai dari proses penangkapan ikan, pengolahan, hingga distribusi hasil perikanan dirancang berjalan lebih efisien. Program Kampung Nelayan Merah Putih juga mendorong pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pelatihan teknologi, akses pembiayaan usaha, serta perluasan pasar perikanan. Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap masyarakat nelayan tidak hanya bergantung pada penjualan hasil tangkapan mentah, tetapi mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing sektor kelautan Indonesia. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

0: Halo Kipi People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap usah dengan lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap usah dengan lagu enak.

0: Halo Key People.
1: Kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM.
1: Radio masa kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Kipi People.
1: Kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM.
1: Radio masa kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People.
1: Kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM.
1: Radio masa kini yang muterin lagu enak.

Radio Anak Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

0: Halo Key People.
1: Kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Mohon perhatian pendengar, kami informasikan. Sekarang sudah pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih. Mohon perhatian pendengar, kami informasikan. Sekarang sudah pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih.

anak muda. Satunya di kandangan. Ke Radio HSS, tetap putarin lagu enak.

0: Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload copy, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di benua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat. Bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email ke radiopurnamanada@gmail.com.
1: Yo, what's up? Baby, let's go! Radio masa kini yang muterin lagu enak.

0: aja.
1: Ini baru Radio Anak Muda, satunya di kandangan. Radio HSS, tetap puterin lagu enak.
2: Mendaki gunung lewat film band.
3: Ngapain sebegitunya bro?
2: Yeah, the frequency radio idola. Nge-nemu-nemu.
3: Eh muset, kita kan gak lagi di kandangan. Tapi tenang. Tenang aja bro. Biar kita gak lagi di kandangan, kita masih bisa dengerin Ki Radio Purnama Nada pakai streaming. Walaupun sekarang kita lagi jauh dari kandangan, suasana kotanya masih bisa kita rasakan. Buat kamu pengguna Android dan juga iPhone, download aja Radio Garden. Cari Ka Radio HSS, kamu bakal dengerin lagu-lagu enak yang diputerin di sini. Atau kamu juga mau dapetin informasi seputar hulu sungai, mulai dari berita politik, olahraga, ekonomi dan bisnis, hukum dan peristiwa, dan juga berita nasional ada tersedia di web ini. Klik aja www.karadionews.com. Mau nonton live streamingnya juga ada di YouTube Ka Radio HSS dan Facebook Ka Radio HSS. Eits bro, ketinggalan ngasih tahu kalau di TikToknya juga menyiarkan siaran langsung program-program dari Ki Radio HSS. Kamu bisa interaksi di situ, ngobrol sama penyiar, kirim salam, juga request lagu. Pokoknya lengkap deh di sini. Emang boleh selengkap ini. Jangan lupa di follow TikToknya Ka Radio HSS Official. Ki Radio Purnama Nada 98,2 FM, member of Kawan Media Group.
4: Lo udah tahu belum? Sekarang Ki Radio nggak cuma bisa didengerin, tapi juga bisa ditonton langsung.
5: Serius? Jadi sambil denger lagu, kita bisa lihat siaran visualnya juga?
4: Yep, cukup buka www.kradionews.com, lo bisa nonton siaran Ki Radio secara live. Visualnya jernih, tampilannya keren, dan langsung nyatu sama beritanya.
5: Wah, asik banget. Jadi bisa streaming sambil baca info terbaru, berita update, musik, gaya hidup, semuanya ada di satu tempat. Ki Radio sekarang bukan cuma didengar,
4: tapi juga bisa ditonton.

0: terkini. Sekarang, masyarakat Hulu Sungai Selatan punya wadah resmi buat menyampaikan pengaduan dengan mudah, aman, dan terjamin kerahasiaannya. Wujudkan layanan bersih dan berintegritas bersama Sapa HSS. Sapa HSS atau Saluran Pengaduan Hulu Sungai Selatan adalah kanal resmi pemerintah Kabupaten HSS. Sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan nomor 44 tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan nomor 52 tahun 2023 tentang pedoman penanganan pengaduan dan perlindungan pelapor. Lewat Sapa HSS, Anda bisa melaporkan berbagai bentuk penyimpangan seperti penyalahgunaan jabatan, pelanggaran administratif, korupsi, kolusi, nepotisme, hingga pelanggaran disiplin pegawai. Prosesnya gampang banget. 1. Isi formulir pengaduan di situs resmi Sapa HSS. 2. Tunggu verifikasi laporan dari admin. 3. Pantau tindak lanjutnya pakai token unik yang kamu terima. Pastikan laporanmu jelas dengan unsur 5W plus 1H. Apa yang terjadi? Siapa yang terlibat? Di mana? Kapan? Bagaimana kejadiannya? Dan bukti pendukungnya. Semakin lengkap, semakin cepat ditindaklanjuti. Jangan ragu untuk bersuara demi perubahan. Laporkan setiap bentuk penyimpangan melalui website resmi di www.sapa.hulusungaiselatankap.go.id. Ingat, laporan Anda membantu membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Sapa HSS, suara Anda, aksi nyata untuk Hulu Sungai Selatan yang bersih dan berintegritas. Laporkan demi perubahan. Anda bersuara, kami melindungi.
1: Eh, kamu lagi dengerin lagu di mana nih? Spotify, YouTube.
0: Bukan dong. Aku lagi dengerin Ki Radio Purnama Nada. Radio anak muda dari Kandangan yang paling update dan seru.
1: Wah, yang frekuensinya 98,2 FM itu ya, yang bisa didengerin di mana aja lewat aplikasi radio online juga.
0: Iya, mau di rumah, di jalan, atau lagi nongkrong, tinggal buka aplikasinya. Bisa melalui Radio Garden, online radiobox.com, radioindonesia.org, Get Me Radio .com, radio.menu, atau bisa langsung di websitenya www.kradionews.com.
1: Pokoknya, kalau mau tetap gaul dan up to date, ya cuma di K Radio Purnama Nada, radio anak muda Kandangan.

0: 98,2 FM, Kia Radio, High Sense.
1: Wow.

Stasiun Muda. Satunya di kandangan. Ke Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

Mercon Muda. Satunya di kandangan. Dan Radio HSS, tetap putar yang lagu enak.